Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Ragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

0: Saudara pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya. Dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.
1: Adapun upaya preemptif yang sudah kita lakukan, sosialisasi binlu ke desa-desa, ke sekolah-sekolah, agar generasi penerus kita, yaitu generasi muda, bisa terhindar akan penyalahgunaan narkoba.
2: Satres Narkoba Polres Sragen kembali menunjukkan keseriusannya dalam memberantas peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya di wilayah Kabupaten Sragen. Dalam kurun waktu sepekan terakhir, jajaran Satres Narkoba berhasil mengungkap 3 kasus berbeda dengan mengamankan 4 pelaku, serta menyita sejumlah barang bukti narkotika jenis sabu, psikotropika, dan obat-obat keras berbahaya. Pengungkapan maraton tersebut menjadi bukti bahwa perang terhadap narkoba dan peredaran obat-obatan ilegal terus digencarkan demi melindungi generasi muda dan menjaga keamanan masyarakat. KPU Satuan Narkoba Ibtu Setia Permana menjelaskan pengungkapan pertama dilakukan pada 17 Juni 2026 di wilayah Kedawung. 2 pelaku berinisial AT alias Bro, warga Kedawung, dan Copetong, warga Karanganyar, berhasil ditangkap. Dari penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 0,10 gram serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk mengkonsumsi narkotika. Selang sehari, 18 Juni, Satres Narkoba kembali mengungkap kasus narkotika jenis sabu di wilayah Sragen Kota. Seorang pria berinisial JSK alias Dok, warga Sragen, telah diamankan petugas saat berada di depan sebuah minimarket di Jalan Raya Sukawati. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan 1 paket sabu seberat 0,23 gram. Pengungkapan terbaru dilakukan 24 Juni di Kecamatan Tanon. Petugas mengamankan seorang pria berinisial EDS alias Erik, warga Tanon, yang diduga mengedarkan obat-obatan berbahaya.
1: Bahwa di wilayah Tanon, tepatnya di Desa Padas, itu ada transaksi, yaitu jual beli obat berbahaya, yaitu jenis Dolgesic BP yang berhasil kita amankan 16 butir. Untuk tersangka inisial atas nama EDS, kita sudah melakukan gelar perkara, kemudian kita lakukan penahanan di Polres Sragen.
2: Terpisah, Kasat Res Narkoba Polres Sragen AKP Lukman Effendi menegaskan bahwa keberhasilan pengungkapan 3 kasus tersebut tidak lepas dari dukungan dan informasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya merupakan ancaman serius bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak ragu melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba.
3: Baik dari masyarakat maupun stakeholder yang lainnya, agar sama-sama melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba, karena tanpa kepedulian kita bersama, kita tidak akan bisa menghasilkan masyarakat bebas dari narkoba.
2: Sementara itu, data nasional yang disampaikan Dr. Astrid Kusumawardani dari PNNK Surakarta mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba kini mencakup anak usia sekolah dasar hingga orang dewasa. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% atau sekitar 3,3 juta penyalahgunaan obat di Indonesia kini menggunakan obat-obatan tertentu sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan dengan narkotika jenis sabu atau ganja. Dari Surakarta, Mulat Isan melaporkan.

0: Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah. Kita simak laporan dari Zahrotin Aljana berikut ini.
1: Kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif menilai kecerdasan buatan atau AI perlu mulai diperkenalkan kepada peserta didik dalam bentuk kurikulum baru. Wacana tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi perkembangan teknologi. Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekraf, Muhammad Nail El Himam, mengatakan penerapan AI dapat dimulai dari SMA atau SMK yang memiliki konsentrasi pembelajaran terkait teknologi. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi bekal bagi generasi muda dalam menghadapi industri di masa depan.
1: Bisa jadi sebetulnya kayak saya ingat jadi waktu dulu awalnya matematika misalnya gitu kan, dulu kalau zaman saya dulu SD itu belajar berhitung, tiba-tiba di rumah ke matematika. Nah, kemarin harapannya waktu di awal-awal programming ini mulai masuk gitu ya, kita tuh mimpi coding itu juga masuk ke dalam kurikulum. Ya cuman kan sampai sekarang ya mungkin hanya masuk ke kurikulum ICT ya. Nah, saya sih berharap ini nanti berdasarkan ini mungkin lebih tepatnya nanti kita atur ya mungkin ke SMK-nya atau SMA yang khusus memang terkait dengan AI. Saya rasa itu ini ide yang menarik juga ya, bahwa untuk nyiapin itu semua.
2: Ia menambahkan antusiasme masyarakat terhadap pelatihan AI yang digelar Kementerian Ekraf juga sangat tinggi. Jumlah pendaftar bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. COO Decoding, Kevin Kurniawan, mengatakan pembelajaran AI tidak hanya berfokus pada penggunaan aplikasi. Peserta juga diajarkan memahami cara kerja AI agar mampu menghasilkan solusi sesuai dengan kebutuhan.
3: Kalau kurikulum sendiri sebenarnya kita nggak ada langsung spesifik tools-nya, tapi ke fundamental gimana cara pikir kita untuk menggunakan AI untuk jadi produk. Jadi yang kita kurikulum yang diajarkan itu lebih ke fundamentalnya cara penggunaan AI. Gimana cara pikir kita yang sebelumnya bikin itu harus rigid, bikin kode program, bikin lain-lain, tapi dengan prompt yang terstruktur itu bisa jadi sebuah produk. Jadi itu sih.
2: Menurut Kevin, pemahaman terhadap cara kerja AI akan membantu peserta. Kementerian Ekraf berharap semakin banyak generasi muda yang menguasai AI sejak dini. Bekal tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing talenta Indonesia di era transformasi digital. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pemirsa, kali ini kami akan menuju ke beberapa embarkasi di Kediri. Misalnya, kondisi kesehatan para jamaah haji kota Kediri dipastikan dalam kondisi sehat. Selengkapnya kita akan simak laporan dari Ayu Citra berikut ini.
1: Berkati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Kloter 115 kota Kediri, Mukhtar. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jamaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia menyatakan pada siang hari cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
2: Alhamdulillah tidak ada, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Ada jamaah yang pasal rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada, tapi tidak begitu jumlah untuk hal-hal kecil itu. Memang terbiasa terjadi.
1: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidel Pramaswati, juga telah memberikan arahan kepada 6 jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
3: Dan yang penting, Bapak-Ibu harus senantiasa tenang, senang, dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik, serta selalu mematuhi arahan petugas, dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum.
1: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang.
0: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kembali ke Debarkasi Pondok Gede, kali ini menjelang berakhirnya operasional haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede, panitia menyebut bahwa mayoritas jamaah menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Bergabung bersama kita Setio Agung. Agung.
4: Ya, terima kasih. Pendengar, menjelang berakhirnya operasional haji, panitia atau petugas penyelenggara ibadah haji disingkat PPIH dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan yang diberikan kepada jemaah sejak kedatangan hingga masa kepulangan. Mayoritas jemaah disebut puas terhadap pelayanan yang diberikan baik di asrama haji maupun selama berada di tanah suci. Saat ditemui di asrama haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengatakan evaluasi dilakukan melalui kuesioner, wawancara langsung dan masukan dari para jemaah. Evaluasi tersebut menjadi tolak ukur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, dan Agus mengatakan berdasarkan hasil wawancara langsung, mayoritas jemaah mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima.
5: Semua jamaah itu merasa puas terlayani, baik ketika memang mereka baru tiba di embarkasi, dari segi pelayanan, baik dari segi kesehatan, sampai dengan menggunakan gelang identitas.
4: Ya, pendengar, sejalan dengan hasil tersebut, salah seorang jemaah haji yang berasal dari Jakarta Pusat, Kloter JKG 28, Wiwin Fatimah mengapresiasi kesigapan petugas kelompok bimbingan ibadah haji dan PPIH dalam memberikan pendampingan dan pelayanan selama berada di Arab Saudi.
6: Kerjasamanya, kalau ada yang sakit dibantu semua gitu, alhamdulillah.
4: Baik juga. Ya, pendengar, adapun memang operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah memasuki fase akhir. Dua kloter terakhir, yaitu kloter JKG 31, dijadwalkan tiba siang ini, sedangkan kloter JKG 32 akan menjadi kloter terakhir yang tiba pada Selasa besok. Demikian dari Jakarta Timur, saya telah melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia menjadi undang-undang dan Polri menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Rian Suryadi berikut ini.
1: Laporan khusus
2: DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi undang-undang. Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan komitmennya menjalankan amanat undang-undang sebagai upaya memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Melalui regulasi tersebut, sejumlah penyesuaian dilakukan. Mulai dari pelaksanaan tiga fungsi pokok kepolisian hingga pengaturan batas usia pensiun dan penyelesaian persoalan jenjang karir di internal Polri. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan seluruh ketentuan dalam undang-undang akan ditindaklanjuti untuk membentuk postur kepolisian yang semakin profesional, humanis, dan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kapolri menegaskan akan terus beradaptasi menghadapi dinamika keamanan yang semakin kompleks demi menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Ini tentunya di undang-undang ini juga disesuaikan dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Kemudian batas usia pensiun, saya kira tadi sekintas, namun saya belum baca. Itu sudah diatur.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiaric menyebut salah satu poin utama dalam revisi undang-undang tersebut adalah penegasan tugas Polri untuk turut mendukung dan mensukseskan arah kebijakan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, revisi undang-undang juga memberikan ruang afirmasi bagi penyandang disabilitas untuk menjadi anggota Polri. Rekrutmen dilakukan berdasarkan keahlian khusus yang dimiliki, sehingga membuka peluang lebih luas bagi kelompok disabilitas untuk berkontribusi dalam institusi kepolisian.
4: Terkait tugas Polri, jadi misalnya Polri terus mensukseskan apa menjadi arah kebijakan presiden. Kemudian yang kedua, ini yang saya kira sangat menarik sekali, bahwa dalam rekrutmen anggota Polri itu ada afirmasi terhadap teman-teman kita, saudara-saudara kita penyandang disabilitas.
2: Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil menjelaskan revisi undang-undang tersebut membuat sejumlah penyesuaian untuk mendukung reformasi kepolisian. Di antaranya, penataan karir personil, pengaturan penugasan anggota Polri di luar institusi, serta penguatan mekanisme pengawasan. Menurutnya, perubahan undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas Polri.
5: Kita berharap agar undang-undang kepolisian yang diubah, meskipun tidak menyeluruh ini, itu bisa sejalan dengan semangat reformasi kepolisian yang kemarin komite itu sudah menyerahkan hasilnya kepada Presiden. Dan juga kita berharap kepada masyarakat untuk terus mengawasi.
2: Dengan disahkannya RUU tersebut menjadi undang-undang, DPR menilai agenda reformasi kepolisian memasuki babak baru yang tidak hanya menitik beratkan pada penguatan kewenangan, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan, perlindungan hak warga negara, dan akuntabilitas institusi dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Undang-undang kepolisian yang diubah meskipun tidak menyeluruh ini.
0: Sejumlah masyarakat menyambut positif arah revisi Undang-Undang Polri dan menitikberatkan pada profesionalisme pelayanan publik serta inklusivitas. Namun mereka berharap perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum. Kami hadirkan beberapa tanggapan dari masyarakat berikut ini.
6: Gini ya Mas, soal bagus-bagus aja sih kalau di atas kertas, tapi kan nggak tahu kita ya, karena bisa dilihat masyarakat trust ke polisi sekarang udah agak jauh nih dari harapan ya. Dan polisi itu kalau bicara HAM sama demokrasi kan ujung-ujungnya tetap balik ke komandan ya, karena mereka kan prajurit ya. Jadi tergantung komandan dan pemerintah nih. Kalau pemerintah sama komandannya minta keras, ya keras tetap, mau pelajaran HAM kayak apapun gitu. Jadi tergantung atasan gitu. Terus revisi UU Polri ini ya, kayaknya belum diperlukan banget deh. Sebenarnya cuma satu ya, rakyat tuh pengen aman dan adil ya. Kayak misalkan contoh satu aja, pelaku UMKM dan usaha, kalau misalkan polisinya itu ngeberantas preman, terus oknum polisi itu sendiri maupun ormas-ormas yang suka minta-minta uang keamanan, itu kalau dibasmi aja, jadi pengusaha pasti aman, profitnya gede.
7: Modernisasi kepolisian memang diperlukan, apalagi tantangan keamanan sekarang semakin berkembang. Tapi masyarakat juga berharap pengawasan terhadap kinerja anggota tetap diperkuat agar kepercayaan publik tetap meningkat. Jadi perubahan tersebut tidak hanya berhenti pada regulasi, melainkan benar-benar diwujudkan dalam pelayanan dan penegakan hukum.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik revisi Undang-Undang Polri dan Momentum Membangun Kepolisian Modern. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harapan masyarakat akan pelayanan kepolisian yang lebih profesional, akuntabel, dan humanis kini menemukan titik terang. Pengesahan revisi Undang-Undang Polri oleh pemerintah dan DPR pada 9 Juni 2026 yang telah resmi ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 17 Juni 2026 merupakan langkah strategis yang patut didukung bersama. Regulasi ini bukan sekadar perubahan administratif, melainkan fondasi penting bagi transformasi Polri menuju institusi yang lebih modern dan adaptif. Revisi ini membawa 8 substansi perubahan krusial yang menjadi tantangan zaman. Penyesuaian batas usia pensiun dan pengaturan mekanisme perpanjangan masa jabatan Kapolri misalnya, mencerminkan kebutuhan akan keberlanjutan kepemimpinan dan optimalisasi pengalaman manajerial di tubuh Polri demi stabilitas keamanan nasional. Lebih jauh lagi, penegasan posisi Polri di bawah langsung Presiden memperkuat garis komando dan koordinasi dalam menjaga kedaulatan serta ketertiban masyarakat. Yang tak kalah membanggakan, integrasi kurikulum hak asasi manusia atau HAM dan nilai-nilai demokrasi ke dalam pendidikan kepolisian adalah bukti komitmen nyata Polri untuk membangun karakter anggota yang menjunjung tinggi etika serta nilai-nilai luhur kebangsaan. Tentu saja, regulasi ini adalah pintu gerbang menuju perubahan. Keberhasilan substansi aturan ini kini berada pada fase implementasi yang konsisten, transparan, dan terukur. Publik akan terus mengawal, menilai, dan merasakan langsung dampaknya melalui peningkatan kualitas pelayanan di lapangan. Integritas, kecepatan respons, serta rasa keadilan bagi setiap warga negara adalah tolak ukur utama yang akan menentukan keberhasilan reformasi ini. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sinergi pengawasan baik secara internal maupun eksternal menjadi kunci. Evaluasi berkala harus diposisikan sebagai instrumen perbaikan, bukan beban organisasi demi menjaga standar pelayanan tertinggi bagi masyarakat. Modernisasi Polri bukan hanya tentang kecanggihan teknologi, tetapi juga tentang penguatan kompetensi personel, disiplin yang ketat, serta kemampuan komunikasi publik yang empatik. Mari kita optimis bahwa revisi Undang-Undang Polri ini akan menghadirkan manfaat nyata ke kepolisian yang profesional, modern, dan dicintai rakyat. Bukan lagi sekadar impian, melainkan tujuan yang sedang diwujudkan bersama melalui langkah besar ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, saat ini Kementerian Luar Negeri Kemlu Republik Indonesia memastikan tengah menangani kasus seorang pekerja migran Indonesia atau PMI di Libya non-prosedural yang diduga merupakan korban tindak pidana perdagangan orang TPPO. Dan saat ini meminta tolong untuk dipulangkan ke Indonesia. Hal tersebut dikatakan oleh Direktur Pelindungan WNI Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamida, pada hari Minggu kemarin. Menurut Henny, Kemenlu bersama KBRI Tripoli langsung berkomunikasi dan memantau kondisi PMI tersebut yang diketahui berinisial AJ. Dan saat ini berada di Benghazi, Libya Timur, bersama pihak-pihak terkait termasuk AJ dan pihak majikan. KBRI Tripoli juga masih terus melakukan pendalaman untuk memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi peristiwa hingga AJ meminta pulang ke tanah air. Dari euforia Piala Dunia 2026, Kanada memastikan langkah ke 16 besar setelah menundukkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1 gol tanpa balas di laga babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles. Gol dramatis dari Stephen Estacuyo yang pada masa injury time menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat hingga menit-menit akhir. Kita akan simak informasi lengkap dari Senpi Hilmansyah berikut ini.
9: Kilas Raga Pesta Bola Dunia 2026.
10: Gol pendengar. Sebuah rebound tadi dari Stephen Estiqui berhasil ditendang tadi. Tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan.
11: Kanada memastikan tiket ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor tipis 1-0 pada babak 32 besar yang digelar di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Kemenangan ini menjadi pencapaian bersejarah bagi Kanada karena merupakan kemenangan pertama mereka di fase gugur Piala Dunia. Pada pertandingan, kedua tim bermain disiplin dan sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan. Kanada lebih banyak menciptakan peluang, sementara Afrika Selatan mengandalkan organisasi pertahanan yang

0: peluit panjang dibunyikan. Kemenangan ini pun mengantarkan Kanada melaju ke babak 16 besar di mana mereka akan menghadapi pemenang pertandingan Belanda melawan Maroko. Usai pertandingan, sang pencetak gol kemenangan Kanada Stephen Estaquio mengaku emosional setelah menjadi penentu kemenangan timnya di masa injury time.
1: Saya rasa kami bekerja sangat keras untuk meraih kemenangan ini. Kami benar-benar ingin mempersembahkan kemenangan ini untuk seluruh rakyat Kanada. Kami terus percaya, terus berjuang, dan saya rasa kami memang tidak bisa membayangkan hasil yang lebih baik dari ini.
0: Sedangkan kiper Afrika Selatan Rowan Williams tak bisa menyembunyikan kekecewaannya, tapi ia merasa bangga dengan apa yang telah dicapai oleh timnya hingga babak 32 besar ini.
1: Saya sangat bangga bisa bermain bersama para pemain ini. Mereka menunjukkan betapa kerasnya pertandingan tersebut. Kami datang ke sini bukan hanya untuk bersaing, kami harus meninggalkan turnamen ini dengan kepala tegak.
0: Dengan hasil tersebut, perjalanan impresif Afrika Selatan di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak 32 besar. Sementara Kanada menjaga asa untuk melangkah lebih jauh dalam turnamen dan akan bersiap menghadapi tantangan berikutnya di babak 16 besar. Dari Jakarta, Sembil Hamsa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi. Kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya yang bisa Anda ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di pagi hari ini.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Notokusumo adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: Selanjutnya, 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata. Daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF, hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata. Daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog, UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.
1: Ayo dengar suara Madiun.

di hari ini ya, di apa, di bulan Juni tahunnya 2026 ya. Dan apa kabar dulu untuk semuanya yang pagi hari ini masih simak program acara kami. Semoga terhibur dan juga semoga semangat untuk menghadapi aktivitas kita untuk kesempatan hari ini di hari Senin, tanggalnya 29 Juni 2026. Tak terasa nanti sudah 2 hari lagi. Hari ini dan juga besok kita sudah masuk ke hari yang baru atau bulan yang baru, yaitu di bulan Juli ya. Asik ya. Ya, kita akan teman terus sampai nanti di jam 9 pagi. Dan untuk semuanya pagi hari ini tetap semangat ya. Yang kerja tetap semangat juga, yang di rumah juga tetap semangat, yang lagi libur juga tetap semangat. Dan semoga hari-hari yang indah selalu mencintai kita semuanya. Dan hari-hari ini tentunya sampai sore nanti pekerjaan, apa yang kita harapkan semuanya terwujud ya. Dan tentunya kalau pagi hari ini sahabat ingin bekerja, bertemu dengan orang-orang baru atau juga bertemu dengan klien-klien yang tentunya mungkin hari ini juga baru di akan selesaikan semuanya, semoga juga berhasil ya. Dan untuk para ibu-ibu yang siap-siap dengan memasak ya, atau juga bapak-bapak yang saat ini siap bekerja, atau juga ibu-ibu yang siap bekerja juga, semuanya tetap semangat ya. Untuk pagi hari ini, 2 hari kita sudah libur, hari ini kita termasuk lagi untuk menyambut pagi hari ini di hari Senin ya, di tanggalnya 29 Juni 2026. Saya akan temani semuanya sampai jam 9 pagi nanti. Dan tetap semangat, jangan lupa hadirkan lagu-lagu dan juga semangat Anda untuk pagi hari ini. Dan semoga hari ini menjadi hari yang baru dan hari yang indah menyertai kita semuanya.

Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbah aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Hei leh, lagi seminggu wae lo, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tajam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lo temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di se, ajakan aku po Mbah.
1: Ayo nduk, tajak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Palawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Palawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Palawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Palawan Business Center. Tak enteni yo.
3: Now you are listening. 92 FM.

Sahabat Suara Madiun, Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berencana melonggarkan aturan batas belanja pegawai pemerintah daerah atau Pemda yang selama ini maksimal 30% dari APBD. Relaksasi ini disiapkan menyusul banyaknya daerah yang kesulitan memenuhi ketentuan tersebut, termasuk untuk membiayai kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Dikutip dari media CNN Indonesia, Askolani, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan mengatakan, pemerintah telah menyepakati usulan relaksasi aturan tersebut dan akan memasukkannya dalam pembahasan Undang-Undang APBN 2027. Ditambahkan, relaksasi diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang lebih fleksibel dalam menyusun APBD dan memenuhi berbagai kewajiban belanja pegawai. Apalagi saat ini banyak daerah yang sudah memiliki porsi belanja pegawai jauh melampaui batas maksimal 30% yang diatur dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sobat 3FM PPL Radio Suara Madiun ya. Kita ketemu lagi di kesempatan pagi hari ini. Dan masih ada UU yang akan temani semuanya sampai jam 9 pagi nanti. Nah sekarang kalau sahabat perhatikan ya, mungkin sudah seminggu ini lebih ya, ini adik-adik kita atau anak-anak kita ini melakukan liburan di rumah ya. Jadi ini adalah musim liburan. Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Kenapa jadi fals gini ya? Ya nah, kalau biasanya liburan ini sahabat, kalau apa ya, banyak sekali acara-acara yang sudah dipersiapkan ya. Kalau kemarin bapak ibunya masih masuk, atau juga mungkin kalau ambil cuti, nah ini bisa melakukan sesuatu yang kira-kira anak-anak ini mau kemana liburannya ya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin sahabat pernah lakukan, atau juga mungkin kalau sahabat belum pernah tahu ya, atau mungkin bagaimana ya kalau liburan ini. Nah ini ada beberapa tips yang tentunya Pak Gary akan saya hadirkan, di mana nanti bisa orang tua atau juga saudara ini bisa melakukan hal-hal yang tentunya membuat anak-anak ini ketika liburan kenaikan kelas ini bisa bermanfaat ya. Jadi nanti kalau sudah masuk sekolah lagi, mereka fresh lagi dengan sekolah atau kelas yang baru ya. Nah yang namanya liburan ini buat orang tua jadi momen yang pas menghabiskan waktu lebih banyak bersama mereka ya. Tidak harus selalu pergi ke tempat wisata yang mahal, tidak harus membuat mereka ini gembiranya harus nginep ke hotel yang mewah, atau juga yang jalan jauhnya ke Singapura, keluar negeri, tidak ya. Karena yang namanya liburan itu sebenarnya bagaimana kita memaknai dan juga mengisi liburan dengan anak-anak kita. Tidak usah kita jauh-jauh ya, tidak usah kita membutuhkan uang yang banyak yang mahal, tapi mungkin kalau kita perhatikan ya, di Kota Madi sendiri banyak ya, di mana bagaimana caranya kita tuh orang tua untuk menyenangkan anak tuh banyak ya. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang kita sampaikan. Yang pertama adalah libatkan anak saat membuat rencana. Nah, ketika kita membuat satu rencana liburan, itu bagaimana anak ini kita libatkan ya. Entah itu mereka mau ke pantai, ke mall, atau juga ke mana ya, ke gunung, atau juga ke luar kota. Nah, ini bisa kita libatkan ya. Tanya mereka ingin melakukan apa, ingin kemana ya. Sederhana, piknik ke taman juga boleh, atau juga mungkin kita berkunjung ke rumah kakek nenek mereka atau saudara kita, itu juga bisa jadi pengalaman yang seru kalau mereka ikut memilihnya ya. Yang kedua adalah batasi waktu bermain HP atau gadget. Nah ini biasanya kalau kita sudah bepergian kemana, atau juga ke rumah nenek, atau juga kita keluar kota, nah ini biasanya HP ini kalau bisa kita tinggalkan ya. Jadi mereka itu biar melihat sesuatu, melihat apa ya, keindahan alam, atau juga mungkin bisa menikmati sesuatu yang ada di situ. Tidak usah dengan melakukan HP. Kalau HP pun bisa kita gunakan, tapi waktunya sedikit aja ya. Mungkin untuk foto bersama, atau juga untuk melakukan panggilan yang darurat, atau juga untuk mengabadikan momen-momen yang tentunya mereka ini tidak akan lupa ya. Yang berikutnya adalah ciptakan momen, bukan sekedar jalan-jalan. Nah ini dia ya. Jadi ajak anak bercerita, atau juga mungkin kalau kita ke daerah mana ya, rumah nenek gitu ya, kita ambil aja ke rumah nenek ini, kita bercerita ini dulu rumahnya seperti apa, kamar bapak ibu di mana, dulu kamar bapak di mana, atau juga mungkin ini dulu kamar mereka, ini orang tua atau nenek itu di sini, dan di belakang sana ada kandang ayam yang selalu pagi itu telurnya kita makan. Jadi seru ya, jadi kita cari apa, kita menggali cerita-cerita di mana anak itu belum tahu kalau misalkan ke rumah nenek, atau juga mungkin kalau sejarah ya, kita ke museum, ke museum atau juga ke tempat-tempat sejarah yang tentunya belum pernah mereka kunjungi. Nah ini kita bisa bercerita ya tentang mereka ini sejarahnya, atau juga mungkin kalau sahabat punya uang, atau juga mungkin lebih sudah menabung, ini kita mungkin jalan-jalan aja ambil ke Semarang ya, nanti sana banyak heritage yang tentunya bisa kita kunjungi, misalnya kayak Lawang Sewu itu sejarahnya bagaimana, kita cerita ya. Jadi bagaimana caranya kita orang tua itu untuk selalu mendekat pada anak itu adalah cara seperti ini ya. Jadi kita bercerita tentang sejarah, atau juga mungkin bagaimana liburan ini kita kemana, tapi ini sejarah dari, mungkin kalau kita ke rumah nenek kita bercerita tentang sejarah dari rumah ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah siapkan bekal dan perlengkapan seperlunya. Ada air minum, makanan, camilan, mungkin susu juga, topi, ada juga tisu basah, tisu kering, atau juga obat-obatan ringan yang sebaiknya
kita selalu bawa ya sahabat ya, agar nanti kalau liburan mungkin ada yang sakit atau yang butuhkan tisu basah atau yang butuhkan yang lainnya, kita sudah siap ya. Ya, berikutnya adalah kenalkan anak dengan alam dan budaya sekitar ya. Tidak perlu jauh-jauh, mungkin ke mall, Hotel Berbintang, tapi juga perlu kita ajak mereka ini tempat-tempat yang tentunya bisa menimbulkan ingin tahu dan sejarah untuk mereka sendiri. Misalkan kalau di tempat sini kita ke Bakorwil ya, atau juga ke sekolah-sekolah yang sudah lama itu, ada Bernardo sana juga ada juga di gereja Jalan Jawa itu, gereja Kanolius itu, semuanya juga sejarah di mana mereka ini belum tahu sejarahnya seperti apa. Karena kalau di Kota Madu sendiri itu banyak sekali tempat-tempat yang sudah ratusan tahun ya, tentunya sudah ditinggalkan oleh sebelum kita. Nah, ini bisa menjadikan sejarah untuk mereka semuanya ya. Berikutnya adalah jangan terlalu mengejar banyak destinasi ya. Kadang kita punya satu rencana tuh, misalnya kita pergi ke Solo. Jadi nanti setelah ini ke ini, jadi sehari itu mereka tidak dibatasi untuk bagaimana mengekspresikan diri, untuk capek itu harus bagaimana, atau juga mungkin nanti kemana ya. Jadi kita punya rencana itu banyak sekali, sehingga sebenarnya kalau anak-anak ini usia anak itu sebenarnya bukan hanya kita harus bagaimana tempat, misalnya 10 tempat yang harus kita kunjungi, bukan, tapi bagaimana tempat mereka ini bisa berekspresi, tertawa, bersenang-senang, bergembira. Ini yang penting untuk mereka semuanya ya. Jadi kalau anak-anak ini lebih menikmati waktu yang santai daripada jadwal yang terlalu padat ya. Yang penting mereka bisa bermain, tertawa, dan juga merasa bahagia ya. Nah, karena pada akhirnya liburan terbaik ini buat anak bukan soal seberapa jauh perginya sahabat ya, tapi seberapa banyak waktu yang berkualitas yang dihabiskan bersama dengan keluarga ya. Dan semoga liburan sekolah kali ini dipenuhi tawa, cerita, dan momen yang akan selalu dikenang oleh anak-anak ya. Dan selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga dan orang lain kita sayangi yang ada di rumah. Ya, baik sahabat, itu tadi satu tips ya untuk kita semuanya, di mana nanti kalau liburan ini masih ada ya, masih mungkin betul dikatakan masih seminggu dua minggu lagi, masih panjang ya. Jadi kalau sahabat atau orang tua yang bekerja gitu ya, mungkin tidak ada salahnya nanti setelah tanggal 1 kan gajian nih. Gajian bisa dipikirkan ya, atau ambil cuti biar nanti si anak-anak ini nanti bisa bermain dengan kita ya, tidak usah jauh-jauh ya. Yang penting anak-anak ini suka ya. Bisa jadi kalau misalkan bangun pagi ketika kita libur juga, orang tuanya ini ajalah mereka itu sepedahan, jalan-jalan di Kota Madiun ya, tidak usah jauh-jauh ya. Dan tentunya mungkin kalau pengen milih ya, carilah tempat-tempat makan untuk berkumpul dengan mereka, kulineran di pinggir kota atau di pinggir desa. Banyak sekali tempat-tempat di mana kita tuh bisa mengekspresikan diri, membaikkan mereka tuh tidak harus dengan cara mahal, dengan uang yang banyak, tapi juga dengan perhatian, dengan cara khusus yang kita ciptakan untuk mereka semuanya ya. Ya baik, kita tentunya di pagi hari ini masih bersama O yang akan temani semuanya. Jadi selamat pagi semuanya untuk sahabat yang saat ini ada di kantor-kantor ya, di seluruh OPD yang ada di Kota Madiun. Ada juga yang sahabat lagi di rumah juga selamat pagi. Ada juga yang di pasar-pasar juga selamat pagi semuanya ya. Yang lagi baru buka toko juga selamat pagi. Ada juga yang ibu-ibu yang lagi masak juga selamat pagi semuanya. Tetap semangat ya, hari tua, tanggalnya tua. Tapi pasti saya selalu berharap tidak semua orang tuh punya gaji, tapi yakin ya kalau semua orang tuh punya rezeki ya. Jadi tidak usah merasa iri dengan sana dengan sini, tidak usah ya, karena rezeki itu adalah masing-masing takarannya, dan kita semua juga diberi oleh Tuhan itu rezeki yang tentunya cukup untuk kita sehari-hari ya. Kita balik lagi ke lagu dulu, tentunya dengan semangat ini, dengan pagi hari ini, semoga semuanya lancar usahanya, lancar aktivitasnya sampai sore nanti, dan bisa bertemu lagi dengan orang yang kita sayangi yang ada di rumah ya. Oh ya, untuk cuaca ya, kali ini tidak ada saya merasakan dua hari ini Kota Madi sangat dingin ya. Kalau apalagi dinginnya nih kemarin menjelang setelah karnaval itu ya, di tanggal hari Kamis kemarin, Jumatnya nggak seberapa, Sabtu kemarin juga dingin banget, Minggu kemarin juga dingin, Minggu dini hari juga malah tambah dingin. Nah ini kalau sahabat kali ini baru datang di Kota Madiun ya, selamat pagi aja semuanya, selamat menikmati cuaca dan juga destinasi Kota Madiun yang saat ini luar biasa sekali ya. Kalau mungkin dingin ya, mungkin kita
berada di bulan-bulan peralihan gitu ya. Jadi kalau merasa kedinginan, tapi kalau orang kota orang-orang Madin nggak akan kedinginan ya, karena biasanya kita itu panas ya. Jadi ketika dingin malah seneng gitu ya. Biasanya malah apa yang mencari bagaimana kita itu apa ya, karena kita nikmati aja lah ya, karena tidak selalu tiap hari kita merasakan hal yang sama. Dan juga tidak setiap hari kita berada di titik yang mungkin kedinginan, tidak ya, karena sejatinya Kota Madin adalah kota yang sangat panas ya. Jadi walaupun kita dikelilingi oleh kiri kanannya itu adalah gunung ya, ada Gunung Milis, Gunung apa, Lawu, tapi ya kita di tengah ini. Jadi kalau ketika apa ya, biasanya cuaca panas itu dari mana berembusnya, cuaca dingin itu dari mana berembusnya, tapi yang pasti Kota Madin adalah seperti ini ya. Jadi kalau panas banget tidak juga ya, kalau dingin banget juga tidak, tapi inilah Kota Madin yang kita cintai, rumah kita bersama, dan tentunya harus bagaimana kita caranya tuh menikmati semua yang ada di Kota Madiun ya. Baik, kembali untuk siapa semuanya, lagu-lagu barat sudah kita siapkan untuk aktivitas kita semuanya, dan jangan lupa kita akan akhiri semuanya sampai nanti tuntas program acara kami di jam 9 pagi nanti.

0: Radio Suara Madiun.
1: Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.
2: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya, narkoba. Iya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak, tetapi pada akhirnya mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba dan pilihlah kehidupan yang sejati.

0: Wih, ngene lah, beres tau, tak obongi kafe sampai, bentar sih.
1: Jangan ya, jangan ya.
2: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal 44 menyebutkan, setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Terus, kalau masih nekat membakar sampah, sanksinya bisa berupa teguran tertulis, kerja sosial, hingga denda administratif. Lebih baik pilah sampah dari rumah, serahkan pada petugas, atau manfaatkan bank sampah. Mari kita jaga udara tetap bersih, lingkungan tetap sehat. Stop bakar sampah untuk Madiun yang lebih hijau dan nyaman.

93 FM BPPL Radio Suara Madimba. Sahabat kebersamaan kita untuk pagi hari ini harus kita tuliskan. Dan juga terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan program acara kami. Tentunya kita akan jumpa lagi di lain waktu dan juga di gelombang sama hanya di BPPL Radio Suara Madimba. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Notokusumo adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang ke-6 kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Sugeng siang, tetanggaken kulo sastro. Nyun sewu.
1: Ya ilah, bahasa Inggris pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
2: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke. Pakai bahasa Inggris bagus, tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air. Mari utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
3: Ayo dengar suara Madiun.

0: Best News.
1: Sahabat Suramadin, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, mengungkapkan bahwa jumlah perusahaan BUMN akan disisakan menjadi 250 saja dari yang tadinya mencapai 1.000 entitas. Dikutip dari media Kompas, Prabowo menyindir banyaknya perusahaan BUMN yang tidak untung, namun rakyat harus tetap membayar gaji komisaris dan direksinya. Hal tersebut dikatakan Prabowo saat penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta. Dikutip dari media Kompas, mulanya Prabowo membacakan usulan dari para profesor universitas, di mana salah satunya meminta agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Sementara itu, Prabowo meminta agar proses efisiensi BUMN ini harus bisa selesai dalam 2 tahun.

0: the best idea ever.
1: Radio Suono Mario.
0: Radio Suono Mario.
2: Gila jala. Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, tak bisa, mesti diingatkan ini.
3: Kaget aku.
2: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
3: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
2: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan.
4: Terus ada pasalnya lo.
2: Wah, bisa dihukum nanti.
5: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
6: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Heh, nyapa wae, Dek? Aja curat-curat ning kono.
7: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusak prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
8: Hujan meteor. Hujan meteor adalah fenomena alam yang selalu memikat mata dan imajinasi manusia. Saat hujan meteor terjadi, ratusan hingga ribuan bintang jatuh terlihat meluncur di langit malam, meninggalkan jejak cahaya singkat yang memukau. Fenomena ini bukan bintang yang benar-benar jatuh, melainkan debu dan partikel kecil dari luar angkasa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Setiap hujan meteor biasanya terkait dengan orbit komet tertentu. Ketika bumi melintas di jalur sisa debu komet, partikel-partikel ini memasuki atmosfer dengan kecepatan tinggi. Gesekan dengan udara membuat partikel panas dan bercahaya, menciptakan garis cahaya yang kita lihat sebagai meteor. Meski partikel ini sangat kecil, kadang hanya seukuran butiran pasir, energinya cukup untuk menimbulkan kilatan yang tampak dari jauh. Beberapa hujan meteor terkenal terjadi secara rutin setiap tahun, misalnya Perseid pada Agustus dan Geminids pada Desember. Saat puncaknya, langit malam bisa dipenuhi puluhan meteor per jam. Fenomena ini membuat para pengamat bintang menyiapkan tenda, matras, dan kamera untuk menyaksikan atau mengabadikan momen langka tersebut. Hujan meteor bukan hanya soal keindahan. Fenomena ini juga memberikan informasi penting bagi ilmuwan. Dengan mengamati jalur meteor, kecepatan dan komposisi debu, peneliti bisa mempelajari orbit komet, struktur tata surya, dan sifat partikel luar angkasa. Dengan kata lain, hujan meteor adalah pertunjukan alam sekaligus laboratorium astronomi alami. Yang menarik, hujan meteor juga memiliki dimensi budaya. Di banyak masyarakat, bintang jatuh sering dikaitkan dengan mitos, doa, atau harapan. Saat seseorang melihat meteor melintas, ada tradisi untuk membuat permintaan atau menandainya sebagai tanda keberuntungan.
1: Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
9: Suara Madiun 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: pengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 1 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
1: Aku tidak hidup di zaman penjajahan. Aku tak ikut mengangkat bambu runcing. Aku juga tak ikut berteriak di medan tempur. Tapi setiap kali ku dengar kata merdeka, hatiku bergetar, seolah jiwa para pejuang itu memanggilku, meminta kita jangan lupa untuk selalu katakan merdeka.
2: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Aku bukan pahlawan, tapi aku bisa menjaga mimpi mereka dengan belajar sungguh-sungguh, dengan bekerja jujur, dengan menjaga persatuan. Ini bukan tentang masa lalu, ini tentang janji. Janji untuk terus mencintai negeri ini, seperti mereka mencintainya sampai mati.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jamur bercahaya. Jamur bercahaya adalah salah satu fenomena alam yang tampak seperti keajaiban di hutan gelap. Sesuai namanya, jamur ini memancarkan cahaya sendiri, yaitu sebuah fenomena yang disebut bioluminesensi. Cahaya yang dihasilkan biasanya berwarna hijau atau biru lembut, membuat hutan atau kayu yang lembab tampak seolah diterangi lampu alami. Jamur bercahaya ini memancarkan cahaya karena reaksi kimia di dalam selnya. Molekul yang disebut luciferin bereaksi dengan oksigen dan enzim luciferase memicu cahaya. Proses ini mirip dengan cahaya yang dihasilkan kunang-kunang, hanya saja berlangsung pada jamur. Sains percaya cahaya ini memiliki fungsi praktis, yaitu menarik serangga yang membantu menyebarkan spora jamur sehingga reproduksi mereka lebih efektif. Jamur bercahaya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di hutan tropis dan daerah dengan kelembapan tinggi. Beberapa spesies terkenal berada di Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Di Indonesia misalnya, jamur seperti Maisena chloropos muncul di hutan-hutan tropis dan kerap memikat peneliti maupun pecinta alam. Biasanya cahaya terlihat paling jelas pada malam hari, terutama di tempat yang benar-benar gelap tanpa polusi cahaya dari lampu. Yang menarik, cahaya jamur ini tidak mengganggu organisme lain. Intensitasnya rendah, cukup untuk menciptakan suasana magis di malam hari, tapi tidak terlalu terang untuk merusak lingkungan sekitarnya. Peneliti juga mempelajari jamur bercahaya sebagai inspirasi dalam bidang bioteknologi. Misalnya, ada studi tentang penggunaan gen bioluminesensi untuk lampu alami atau sensor lingkungan yang ramah energi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

Halo ibu-ibu, tahukah Anda bahwa kemiskinan, kebodohan, kematian banyak disebabkan karena salah pengendalian di dalam keluarga. Saat berumah tangga dan memiliki banyak anak, bagaimana mereka memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka? Ayah bekerja, ibu juga bekerja. Apa saja kebutuhan yang harus dipenuhi? Rumah tangga, pangan, pakaian, pendidikan, tabungan. Tidak mudah memenuhi kebutuhan keluarga, bukan? Tidak jarang, anak terpaksa harus ikut bekerja.

anak lebih baik, pria wanita sama saja. Untuk generasi muda, jauhkan segala dari narkoba. Generasi muda berencana turut membangun negara. Ingin info lebih lanjut, kunjungi pos pelayanan KB terdekat atau datang ke dokter bidan PKB Klinik KB, puskesmas, dan rumah sakit pemerintah atau swasta dan rencana.

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah masalah yang bisa disembunyikan. Menurut pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf A akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 15 juta rupiah. Jika Anda atau orang terdekat Anda menjadi korban, segera laporkan, karena kita berhak mendapatkan keadilan dan perlindungan. Stop kekerasan dalam rumah tangga sekarang juga. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Udang memiliki anatomi yang berbeda dari kebanyakan hewan lain, dan salah satu ciri paling menarik adalah letak jantungnya. Organ penting ini berada di bagian kepala, bukan di tubuh atau perut seperti pada banyak organisme lain. Susunan tubuh udang membantu menjelaskan mengapa posisi tersebut justru efisien bagi kehidupannya di air. Bagian kepala udang terdiri dari sepalotorak, yaitu gabungan kepala dan dada yang terlindungi oleh karapaks keras. Di dalam ruang inilah jantung berada, bersama dengan organ penting lain seperti insang, sistem saraf utama, dan beberapa bagian sistem pencernaan. Penempatan jantung di sepalotorak memudahkan darah dipompa ke seluruh tubuh, termasuk ke kaki jalan dan kaki renang yang terus bergerak. Karena ukuran tubuh udang relatif kecil, jantung yang berada di kepala membuat distribusi oksigen berlangsung cepat dan merata. Seperti kerabat dekatnya dalam kelompok krustasea, udang memiliki sistem peredaran darah terbuka. Artinya, darah tidak mengalir melalui pembuluh tertutup seperti mamalia, tapi bergerak bebas di dalam rongga tubuh. Jantung hanya bertugas memompa cairan tubuh agar terus bersirkulasi melewati insang dan jaringan lain. Meski terdengar sederhana, sistem ini sudah sangat sesuai untuk ukuran tubuh udang yang ringan dan fleksibel. Letak jantung di kepala juga terkait dengan perlindungan. Karapaks udang cukup kuat untuk menjaga organ vital dari benturan dan pemangsa. Karena kepala adalah bagian yang jarang terkena gerakan tajam seperti ekor, posisi jantung di sana dianggap lebih aman. Selain itu, posisi tersebut membuat koordinasi antara pernapasan dan peredaran darah menjadi lebih efisien karena insang juga berada di bawah karapaks. Fakta ini sering mengejutkan banyak orang karena secara kasat mata, kepala udang lebih terlihat seperti tempat mata, antena, dan mulut. Padahal di balik cangkang kerasnya, terdapat sistem organ yang padat dan terorganisasi. Ketika udang dimasak, bagian kepala memang tampak lebih besar dan penuh cairan. Cairan tersebut berasal dari jaringan dan organ internal yang sebagian besar berpusat di sepalotorak. Pengetahuan mengenai letak jantung udang membantu memahami bagaimana hewan ini beradaptasi dengan lingkungan perairan. Dengan sistem peredaran sederhana dan posisi organ yang terlindungi, udang dapat bergerak cepat, menyelam, dan melakukan manuver tajam tanpa mengorbankan fungsi tubuhnya. Struktur tubuh yang ringkas dan efisien ini menjadi salah satu alasan mengapa udang berhasil bertahan sebagai kelompok hewan yang sangat beragam dan tersebar luas di berbagai habitat air. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Yang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: Korban yang tengah berjaga sendiri mendapatkan pelecehan seksual oleh seorang pria saat melakukan pengisian bahan bakar. Suasana lokasi yang sepi tidak seperti biasanya membuat korban tidak berkutik lantaran takut mendapatkan perlakuan lainnya.
1: Walah, kayak si Akeh mentaya ya kasus pelecehan seksual.
2: Ah, biasa itu. Lagian sih korbannya juga gak jaga diri. Belum pakaiannya. Ya kejadian deh.
1: Oh jangan nanti, ada disalahin korban nih. Kadangnya pelaku nih, saya marahi kasus-kasus ki eneng.
3: Sahabat, hal yang perlu kita perhatikan saat kita mengetahui kasus kekerasan seksual. Sangatlah penting bagi kita untuk bersikap empati serta bijaksana. Yang terpenting, jangan menyalahkan korban. Seperti menyalahkan pakaian korban, menyalahkan korban karena tidak berani melapor, memaksa korban untuk berdamai dengan pelaku, dan jika kita tidak bisa membantu korban, jangan pernah menyudutkan korban atas kejadian tersebut.
4: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Ah, rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
5: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
4: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
5: Nih, lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
6: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya.
7: This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
8: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kantung empedu. Kantung empedu berbentuk seperti buah pir kecil dan terletak di bawah hati. Tugas utamanya adalah menyimpan dan memekatkan empedu, yaitu cairan berwarna kehijauan yang dihasilkan oleh hati. Cairan ini sangat penting untuk memecah dan melarutkan lemak sehingga tubuh dapat menyerapnya dengan baik. Saat kita makan makanan yang mengandung lemak, kantung empedu akan bereaksi. Organ ini berkontraksi dan melepaskan empedu ke dalam usus 12 jari. Empedu bekerja seperti sabun pencuci pada piring berminyak. Tanpa empedu, lemak sulit terurai dan tubuh akan kesulitan menyerap nutrisi yang terdapat di dalamnya. Yang menarik, kantung empedu bukan penghasil empedu, melainkan gudang penyimpanan. Hati bekerja terus-menerus memproduksi empedu, sedangkan kantung empedu menyimpannya hingga tubuh membutuhkan. Ketika makanan berlemak masuk, kantung empedu segera mengirimkan empedu dalam jumlah yang sesuai. Namun, meskipun terlihat sederhana, kantung empedu dapat mengalami masalah. Salah satu yang paling sering terjadi adalah batu empedu, yaitu endapan keras yang terbentuk dari kolesterol atau pigmen empedu. Batu ini bisa menyebabkan nyeri perut hebat, mual, atau bahkan infeksi jika menyumbat saluran empedu. Selain batu empedu, ada juga kondisi peradangan kantung empedu yang disebut kolesistisis. Penyakit ini biasanya muncul karena penyumbatan batu empedu dan menimbulkan rasa nyeri yang cukup intens di sisi kanan atas perut. Untuk menjaga kantung empedu tetap sehat, Anda bisa memulainya dari pola makan, mengurangi makanan berlemak tinggi, menjaga berat badan ideal, serta mengkonsumsi makanan kaya serat dapat meringankan kerja kantung empedu. Hindari pula kebiasaan makan tidak teratur, karena hal ini dapat mengganggu cara kerja empedu dalam membantu pencernaan. Meskipun begitu, ada orang yang bisa tetap hidup normal tanpa kantung empedu. Jika kantung empedu harus diangkat karena masalah kesehatan, empedu dari hati akan langsung mengalir ke usus. Namun, pencernaan lemak menjadi lebih sensitif, sehingga penderita biasanya perlu menyesuaikan pola makan mereka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: Now you are listening 92FM.
1: Dalam dunia kerja, sahabat termasuk golongan yang mana ya? Kerja keras, sangat giat bekerja dan tidak peduli dengan waktu. Pekerja keras biasanya orang yang rajin dan tekun, menyelesaikan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Mandiri dan terbiasa untuk tidak mengandalkan orang lain. Kerja cerdas, bekerja secara efektif dengan mengatur waktunya. Pekerja cerdas biasanya banyak ide dan kreatif, menyelesaikan semua pekerjaan satu persatu. Kapan waktunya bekerja sendiri dan tahu kapan waktunya bekerja dengan orang lain. Ayo, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas.
2: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
3: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
4: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
2: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
3: Kamu?
4: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.

0: tes, tes, cek, cek, cici, luru, telu.
1: Itu apa tuh mbak?
0: Kok cak, cek, cak, cek, tas, tes, tas, tes. Iki lho le, aku harap kekei pengumuman.
1: Pengumuman? Pengumuman apa tuh mbak?
0: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor.
1: Pun monggo, jangan sing nyukani pengumuman mbak.
0: Anu le, aku wedi terus ngecek, orang wah nih, kowe wahai.
1: Oh alah, pun bunyi kertasnya.
2: Langkah kesiapsiagaan hadapi ancaman bencana banjir dan tanah longsor. 1. Melaksanakan kerja bakti di lingkungan masing-masing untuk membersihkan saluran dan selokan di lingkungan. 2. Membersihkan sampah dan kotoran di sungai-sungai. 3. Melaksanakan pemotongan ranting-ranting pohon yang berpotensi mengancam keselamatan jiwa. 4. Melakukan pemantauan dan juga pengecekan baliho-baliho yang rawan roboh akibat hujan dan angin besar. 5. Menyampaikan himbauan dan juga edukasi kepada masyarakat terkait dengan potensi bencana hidrometeorologi.
1: Pun bah, pemanis tak wajah. Lah nopo kok jenang jeredek nih wau? Kan betul betul sopi antun.
0: Anu le, aku ki jeredek lego orang isyoh mojo.

0: Mari selamatkan lingkungan hidup dimulai dari tindakan awalmu dengan membersihkan dan melestarikan alam.
1: Marai kaget aku lele.
2: Niki lho mbah, nembe jajal knalpot brong.
1: Knalpot brong.
0: Tercantum pada pasal 285 ayat 1, junto pasal 106 ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan nomor 22 tahun 2009. Dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising.
1: Syukur aku, saiki knalpot bublong tak ganti kalau sedotan dan orang berbegit tanggane.
3: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Pompei. Pompei adalah kota Romawi kuno yang terletak di dekat Teluk Napoli, Italia. Pada masanya, Pompei adalah kota makmur dengan penduduk puluhan ribu jiwa. Jalan-jalannya dipenuhi rumah indah, teater, kuil, dan pasar. Kehidupan di kota ini menggambarkan kejayaan peradaban Romawi sekitar 2000 tahun lalu. Namun pada tanggal 24 Agustus tahun 79 Masehi, segalanya berubah. Gunung Vesuvius yang berdiri megah di dekat kota tiba-tiba meletus dengan dahsyat. Letusan ini memuntahkan abu

gas panas dan lahar yang melanda Pompei. Dalam hitungan jam, kota itu terkubur di bawah lapisan abu vulkanik setebal beberapa meter. Ribuan penduduk tidak sempat menyelamatkan diri dan meninggal seketika. Yang mengejutkan, lapisan abu tersebut justru membuat Pompei terawetkan. Bangunan, lukisan dinding, bahkan jasad manusia yang membatu tetap bertahan selama berabad-abad. Pompei seolah membeku dalam waktu, memberi kita gambaran langsung tentang kehidupan sehari-hari masyarakat Romawi kuno. Pompei baru ditemukan kembali pada abad ke-18 ketika para arkeolog mulai melakukan penggalian. Mereka menemukan jalan-jalan batu, rumah dengan mozaik indah, amphitheater, dan graffiti yang ditulis di dinding. Semua itu menunjukkan sisi lain kehidupan manusia kuno, mulai dari seni, politik, hingga kehidupan sosialnya. Salah satu penemuan yang paling menggetarkan adalah jasad-jasad penduduk yang membatu dalam posisi terakhir mereka. Ada yang sedang berlari, ada yang berpelukan, bahkan ada yang terlihat tertidur. Hari ini, Pompei menjadi salah satu situs purbakala paling terkenal di dunia dan diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Jutaan wisatawan datang setiap tahun untuk melihat langsung kota yang terkubur ini. Berjalan di antara reruntuhan Pompei seakan membawa kita kembali ke masa lalu, menyaksikan bagaimana orang-orang hidup dan bagaimana sebuah tragedi bisa mengubah segalanya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: Tes. Iya, selamat malam Bapak-bapak Ibu-ibu semua. Iya, terima kasih Anda udah datang di acara kesenian malam ini. Ya, pokoknya pada malam ini kita akan dihibur oleh banyak hiburan yang seru. Ya, itu terima kasih. Tapi sebentar. Ini ada baiknya dulu sebelum hiburan kita mendengarkan sambutan dari Bapak RT. Oke, baiklah. Sebentar. Waktu dan corong saya berikan kepada Bapak RT. Silakan, Pak RT.
1: Terima kasih.
0: Sebentar, Pak. Kayak mati mic-nya nih. Cek. 1, 2. Ya, ada apa? Silakan.
1: Terima kasih. Selamat malam kepada warga-warga sekalian yang aku cintai. Gak boleh alah.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Natakusuma adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: Selanjutnya, 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata. Daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF, hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata. Daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog, UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Maaf Bu, ini uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama. Berani jujur, hebat.
4: Tadi tugasnya suruh ngapain ya?
5: Lah, emang tadi kamu gak merhatiin gurunya ya?
4: Hehehe, lapar perutku. Jadi, aku gak fokus nih.
5: Makanya, pagi itu sarapan biar fokus kalau belajar.
4: Memangnya harus banget sarapan ya?
5: Harus dong. Sarapan itu penting loh. Menurut data dari Kementerian Kesehatan, dengan rutin sarapan pagi, kita dapat meningkatkan memori dan konsentrasi saat pelajaran. Selain itu, sarapan pagi juga membuat kita lebih bahagia dan meningkatkan mood sekaligus menurunkan stres. Rutin bersarapan juga membuat tubuh kita terhindar dari penyakit obesitas dan diabetes. Dengan sarapan pagi, konsentrasi kita semakin tinggi.
6: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Perda Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, kini berlaku tarif parkir baru. Sepeda dari Rp500 menjadi Rp1.000. Sepeda motor roda 2 dari Rp1.000 menjadi Rp2.000. Sepeda motor roda 3 dari Rp1.500 menjadi Rp3.000. Sedan, pick up dan sejenisnya dari Rp2.000 menjadi Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bis kecil dan sejenisnya dari Rp4.000 menjadi Rp5.000. tergandeng, trailer, bis besar dan kendaraan sejenisnya dari Rp8.000 menjadi Rp10.000. Tarif ini berlaku resmi sesuai peraturan daerah. Jika ada petugas parkir yang menarik tarif tidak sesuai peraturan daerah, segera hubungi Awak Sigap di 0811-3577-800 atau laporkan ke PPID dan SP4N Lapor Kota Madiun.
7: Ayo dengar suara Madiun.

93FM LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Hai hai hai sahabat Suara Madiun semuanya, selamat siang semuanya ya untuk sahabat Suara Madiun yang baru bergabung. Dan di hari ini, siang hari ini kembali lagi bersama Wulan di program Dangdut Asik Suara Madiun tanggal 29 Juni 2026. Dan semoga hari ini berjalan dengan baik ya untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung. Pokoknya apapun aktivitas yang sedang sahabat jalani, ini semoga semuanya diberi kelancaran ya, dan tetap semangat selalu, karena ya biar makin semangat boleh banget juga untuk sahabat yang sudah bergabung untuk request lagu dangdut favorit kalian semua. Dan langsung aja di WhatsApp kita di 081-556-451817. Dan juga, nah mungkin sahabat yang lagi berangkat kerja siang hari ini, semoga perjalanannya juga aman sampai tujuan. Yang sedang kuliah atau sekolah nih, ini semoga tetap semangat ya untuk menyerap ilmunya. Dan buat sahabat yang mungkin ini juga ada yang menjalankan usaha atau sibuk di rumah aja, pokoknya semoga rezekinya juga terus mengalir dan semoga urusannya dimudahkan ya. Amin amin ya robbal alamin ya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi salah satu ini. So tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

0: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share, bagaimana kita menghargai privasi orang lain, dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar. Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri, sebelum posting, pikir-pikir dulu deh, ini bener nggak, perlu nggak, baik nggak, karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

kembali lagi sama Wulan ya, pastinya di program Dangdut Asik Suara Madiun ya. Karena siang hari ini nih, sahabat semuanya yang sudah bergabung, pokoknya harus semangat, harus happy ya. Kenapa? Karena hari ini belum selesai, masih ada setengah hari lagi gitu ya sahabat semuanya. Masih juga banyak kesempatan yang bisa kita manfaatkan siang hari ini khususnya ya sahabat semuanya. Dan mungkin sahabat yang lagi di kantor nih, masih ada pekerjaan yang belum diselesaikan, dan tentunya juga ada target yang bisa kita kejar ya sahabat semuanya. Dan mungkin juga, nah ini kabar baiknya yang datangnya juga justru di saat kita ini gak menyangka-nyangka gitu ya sahabat semuanya. Dan memang ya, kalau siang hari ini sering jadi waktu yang mungkin ngerasa berat, ngerasa udah mulai ngantuk, mulai lapar juga, karena ditambah lagi cuaca di Kota Madiun panas pol gitu ya sahabat semuanya. Pokoknya ya, ini energi ini juga bisa dikatakan mulai menurun gitu ya. Mata juga mulai terasa berat, mungkin pikiran juga mulai penuh karena pekerjaan yang belum selesai, tapi lapar juga gitu ya. Apalagi kalau dari pagi udah sibuk nih kesana kemari gitu ya, pokoknya sibuk banget, rasanya ingin buru-buru sampai rumah dan rebahan. Nah, ini tapi coba deh untuk lihat dari sisi yang lain ya sahabat semuanya. Karena kalau siang hari ini juga udah jadi waktu yang pas buat ngisi ulang semangat kita. Tandanya kalau udah mulai istirahat ya, mau makan siang apa, mau minum siang apa gitu ya, ini boleh banget untuk mengisi daya kita ya, untuk semangat ulang gitu ya sahabat semuanya. Gak harus dengan hal besar ya, cukup istirahat sejenak, makan siang yang enak ya, atau ngobrol sebentar sama teman kerja ya, atau sama tetangga mungkin ya, dengerin lagu favorit di 93 FM khususnya ya. Dan kadang-kadang hal-hal sederhana kayak gitu udah cukup nih untuk bikin mood kita balik lagi ya sahabat semuanya. Dan perlu diingat nih, jangan lupa ya, setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Ada yang mungkin yang sedang bekerja demi keluarga, demi anak, demi istri, demi orang tua ya. Terus demi adiknya mungkin yang kuliah dibantu, masih ya dibantu kakaknya gitu ya. Ada yang masih semangat juga untuk mencari pekerjaan. Ada yang ya, kalau siswa-siswi di Kota Madiun nih, belajar mengejar cita-cita. Ada juga yang mungkin membangun usaha pelan-pelan ya. Pokoknya apapun yang sedang sahabat jalani semuanya, pokoknya harus yakin setiap langkah kecil ya hari ini, khususnya di siang hari ini, tetap punya arti yang ya luar biasa gitu ya sahabat semuanya. Jadi jangan biarkan rasa capek ini mengambil alih gitu ya untuk semangat kita yang udah semangat pokoknya. Ini boleh lelah tapi jangan menyerah ya. Boleh istirahat juga tapi sebentar, dan jangan berhenti untuk melangkah ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

0: Yuh, yuh. Oh, alah, nyamuk kok akeh mento. Yo, yo.
1: Pemberantasan sarang nyamuk atau PSN lakukan dengan 3M plus. Menguras dan menyikat tempat penampungan air secara rutin. Menutup rapat semua tempat penyimpanan air. Memanfaatkan limbah bekas yang bernilai ekonomis atau daur ulang. Selain itu bisa juga dilakukan dengan cara memelihara ikan pemakan cacing, menanam tanaman pengusir nyamuk, menjaga ruangan agar tidak gelap dan lembab, memakai lotion anti nyamuk, tidak menggantung pakaian di luar lemari, tidur menggunakan kelambu, pasang kawat kasa pada jendela dan ventilasi, memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, lapar sidat di tempat yang sulit dikuras atau daerah sulit air, gotong royong membersihkan lingkungan setiap minggu, dan mengeringkan tempat lain yang dapat menampung air hujan. Mari kita cegah gigitan dan perkembangan nyamuk.
2: Wih, neng ini aku aman. Ora kepok-kepok terus bedino. Dikirane aku ulang tahun, padahal ora. Aku ki gebuki nyamuk.

0: pulang tapi hujan masih deras banget. Udah bawa jas hujan lagi. Astaga, polanya malah bro. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
1: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
0: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
1: Tenang,

0: Layanan Madiun Siaga 112 bebas pesan, serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah Kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
0: Betul sekali.
2: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Jalan-jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya daripada pergi ke luar sana. Di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
5: Betul banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung Kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Natakusuma adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih Sultan Hamengkubuwono I. Pada 29 Juni

0: menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
4: Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

Sisa Maulani yang pastinya di program Dangdut Asik Suara Madiun. Gimana nih, masih semangat ya untuk sahabat yang mungkin baru bergabung atau yang sudah bergabung sampai saat ini masih stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti. Pokoknya harus semangat ya untuk semuanya. Tetap semangat, tetap happy apapun aktivitas sahabat Suara Madiun siang hari ini. Semoga dilancarkan, dimudahkan pokoknya ya. Karena hari yang menyenangkan ini juga seringkali nih, bukan karena semuanya berjalan dengan sempurna gitu ya sahabat semuanya, tapi karena kita memilih untuk menjalaninya dengan hati yang lebih ringan alias los gitu ya. Oke, dan memang nih ini juga gak kerasa ya, siang hari ini di tanggal 29 Juni sudah sampai di penghujung bulan lagi ya. Artinya kalau kita dengar nih kata akhir bulan, reaksi orang pasti beda-beda gitu ya sahabat semuanya. Ada yang reaksinya ini langsung semangat karena sebentar lagi gajian mungkin ya. Ada juga yang mulai menghitung isi dompet ya, atau ngecek dompet nih sambil berharap ya saldo rekening juga ya masih bisa diajak kerjasama gitu ya, atau ada uang cash gitu ya sahabat semuanya. Bahkan ada yang mulai nih buka aplikasi mobile banking lebih sering daripada buka media sosial gitu ya. Buka tutup gitu ya sahabat semuanya. Tapi sebetulnya nih kalau akhir bulan ya, ini bukan cuman soal uang yang mulai menipis, tapi kadang kalau kita ngecek di rumah gitu ya, bahan-bahan kita ini udah mulai habis ya gak sih sahabat semuanya. Atau mulai sabun mandi, sabun coleknya, sabun cucinya, pokoknya habis semua gitu ya sahabat semuanya. Waktunya nge-refill. Nah ini jadi waktu yang pas nih, karena ya kita bisa untuk berhenti sebentar atau ya melihat lagi perjalanan selama sebulan terakhir kemarin ya sahabat semuanya. Terus sambil ngelihat nih apa aja yang habis di rumah, kita juga bisa ingat-ingat gitu ya, bulan ini udah ngapain aja, target apa yang udah berhasil dicapai, atau hal baru apa yang belum berhasil dicapai ya, atau mungkin ada kesalahan yang bisa jadi pelajaran gitu ya untuk kita semua, supaya bulan depan ini bisa lebih baik lagi ya sahabat semuanya. Kalaupun ternyata bulan ini belum berhasil atau berjalan sesuai harapan kita, ya gak apa-apa gitu ya sahabat semuanya. Dan gak semua bulan harus berhasil, tapi kita diusahakan gitu ya sahabat semuanya. Ada kalanya nih kita memang lagi banyak belajar gitu ya, banyak beradaptasi, atau bahkan sedang mengumpulkan tenaga kita untuk melangkah lebih jauh lagi, lebih baik lagi gitu ya sahabat semuanya. Dan soal keuangan, nah ini juga gak ada salahnya nih untuk mulai dievaluasi. Mumpung akhir bulan, mumpung sadar juga, nah ini waktunya ngecek lagi gitu ya sahabat semuanya. Pengeluaran bulan ini yang paling banyak kemana? Jangan-jangan ya bikin dompet cepat habis itu bukan kebutuhan, tapi karena terlalu sering bilang mumpung diskon, ayo ibu-ibu ini biasanya ya. Atau niatnya juga cuma lihat-lihat di toko online, tahu-taunya juga paketnya datang terus di rumah gitu ya sahabat semuanya. Dan akhir bulan ini juga ya bisa jadi waktu yang pas untuk sahabat ini buat mulai menyusun rencana ya buat bulan depan, mulai lebih hemat lagi atau lebih boros lagi dari bulan Juni ini, atau mulai menabung lagi, di press semua gitu ya sahabat semuanya yang gak penting-penting, atau yang mulai olahraga lebih rutin ya mungkin ya, atau mengurangi begadang. Pokoknya gak harus langsung berubah drastis gitu ya sahabat semuanya, karena perubahan kecil ini yang dilakukan sahabat semuanya secara konsisten, nah ini biasanya justru lebih bertahan lama. Artinya ya setiap bulan bisa dilakukan gitu ya sahabat semuanya. Terus
selain jangan lupa nih, kasih apresiasi buat diri sendiri. Nah, ini lebih penting nih sahabat semuanya. Selama satu bulan ini, nah mungkin sahabat udah bekerja keras, bangun pagi setiap hari, atau menghadapi berbagai tantangan. Pokoknya tetap menjalankan tanggung jawab juga, bahkan tetap tersenyum gitu ya, meski ya sedang banyak pikiran atau banyak masalah gitu ya. Ini juga layak untuk diapresiasi atau dihargai ya sahabat semuanya. Kalau bulan ini nih, mungkin bulan Juni rezekinya lebih. Nah, ini jangan lupa disyukuri ya. Kalau masih merasa pas-pasan, nah semoga bulan depan pintu rezekinya juga semakin terbuka ya untuk sahabat semuanya yang sudah bergabung. Yang penting tetap semangat, tetap berusaha, dan yang paling penting lagi nih, tetap percaya bahwa setiap bulan ini selalu membawa kesempatan yang baru, yang lebih baik lagi ya sahabat semuanya. Pokoknya akhir bulan ini gak perlu terlalu sibuk untuk menghitung apa yang udah hilang gitu ya, apa yang udah dibelanjakan. Pokoknya harus coba untuk hitung apa aja yang sudah berhasil kita lewatin ya, karena bisa sampai di titik siang hari ini nih udah ya sebuah pencapaian untuk kita semua ya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi salah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku

0: stop perundungan dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.

kembali lagi bersama Wulan ya, pastinya di program Dangdut Asik Suara Madiun ya sahabat semuanya. Dan di siang hari ini nih informasinya, karena belakangan ini juga ramai kabarnya ya bahwa seluruh minimarket nih sahabat semuanya hingga supermarket ini wajib menempatkan apoteker imbas aturan baru dari BPOM. Nah, menanggapi hal tersebut, nah ini Kepala BPOM Republik Indonesia Taruna Iqrar memberikan klarifikasi ya sahabat semuanya, bahwa menurut media Detik Health, nah ini Taruna meluruskan bahwa peraturan BPOM nomor 5 tahun 2026 nih sahabat semuanya sama sekali tidak mengatur kewajiban penempatan apoteker di setiap retail modern seperti minimarket maupun supermarket ya sahabat semuanya. Dan regulasi tersebut ini diterbitkan murni ya untuk memperkuat sistem pengawasan pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas agar tetap aman di tangan konsumen ya sahabat semuanya. Dan selain itu ia menyebut penjualan obat di jaringan retail, nah ini sebenarnya bukan hal baru ya sahabat semuanya, dan udah lama berjalan demi memudahkan swamedikasi atau pengobatan mandiri masyarakat itu sendiri nih sahabat semuanya. Hanya saja aturan baru ini juga memberikan peran lebih bagi BPOM itu untuk menertibkan fasilitas non kefarmasian yang membandel melalui sanksi administratif ya sahabat semuanya. Dan ditambahkan nih, ini Taruna mengingatkan tidak semua minimarket bisa asal menjual obat ya sahabat semuanya. Karena di sini juga dikutip hanya retail yang memenuhi syarat pengawasan kefarmasian yang diizinkan saja ya sahabat semuanya. Jadi tidak semua minimarket atau supermarket ini bisa asal untuk menjual obat-obatan ya. Dan untuk jaringan retail modern berskala besar nih, ini pengadaan obat wajib di bawah supervisi apoteker yang bertugas di pusat distribusi ya sahabat semuanya. Dan sedangkan minimarket atau supermarket mandiri ini juga wajib mendapatkan pengampuan dari tenaga teknis kefarmasian melalui toko obat yang berizin secara sah ya sahabat semuanya. Karena tanpa adanya persetujuan, kemudian tanpa adanya pengawasan dan dokumentasi resmi dari tenaga kefarmasian yang bertanggung jawab, nah ini dikabarkan pihak distributor ya atau perusahaan farmasi dipastikan tidak akan melayani pengadaan obat ke retail tersebut ya sahabat semuanya. Dan artinya kalau lewat aturan yang ditetapkan ini ya sahabat semuanya, ini pemerintah ingin memberikan kepastian hukum yang proporsional bagi pelaku usaha ya. Ini sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat dari resiko penyalahgunaan obat-obatan ya sahabat semuanya. Karena peraturan ini bukan mengatur penempatan apoteker di setiap minimarket atau supermarket ya yang telah disebutkan tadi, karena yang diatur adalah bagaimana seluruh proses pengelolaan obat ini bisa dilakukan sesuai standar ya dan berada dalam pengawasan tenaga kefarmasian sehingga keamanan masyarakat di Indonesia ini tetap terlindungi ya sahabat semuanya. Oke deh, nanti Wulan kembali lagi setelah satu ini, so tetap stay tune bersama Wulan sampai jam 1 siang nanti.

93 FM LPBL Radio Suara Madiun, semakin hari semakin padat informasi. Oke deh, gak kerasa ya sahabat Suara Madiun semuanya, kebersamaan kita di siang hari ini udah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih banyak untuk sahabat yang sudah setia mendengarkan, yang mungkin dari tadi menemani perjalanan dan bekerja di kantor mungkin, yang lagi berjualan juga atau mengurus rumah, bahkan aktivitas lainnya, dan menikmatin waktu di siang hari ini ya. Semoga lagu-lagu yang udah menemani ini juga bisa sedikit mengusir penat sahabat semuanya dan bikin suasana hari ini terasa lebih menyenangkan ya sahabat semuanya. Oke deh, tetap jaga kesehatan selalu, tetap happy selalu, tetap semangat untuk semuanya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik.

Sahabat Suara Madiun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM memastikan ekspor batubara sudah kembali normal. Ekspor komoditas itu sempat ditahan sementara untuk mengamankan pasokan pembangkit listrik PT PLN Persero. Dikutip dari media CNN Indonesia, Dwi Anggia, juru bicara Kementerian ESDM, mengungkapkan volume ekspor yang sempat ditahan tersebut disesuaikan dengan nilai kalori batubara yang diisyaratkan serta kebutuhan operasional PLN. Sebagai bagian dari upaya memperkuat stabilitas dan mitigasi resiko gangguan pasokan listrik ke depan, proses pengadaan energi primer PLN akan diawasi dengan lebih ketat.

93 FM LPBL Radio Suramadu. Oke, saudara Nadine, selamat siang. Ketemu lagi di acara Swing Morris di kesempatan Senin tanggal 29 Juni 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu manca lama dan tentunya juga beberapa informasi hadir menemani kebersamaan kita hingga tepat tuntas di jam 1 ataupun jam 3 sore. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Saramanja. Semakin hari semakin padat informasi.

0: Dek, berangkat. Mau kemana toh, Jeng? Kok buru-buru amat?
1: Loh.
0: Jeng Sum, lupa ya? Kan hari ini jadwalnya posyandu di kelurahan.
2: Oh, posyandu.
0: Waduh, Jeng. Kunjungan ke posyandu harus rutin dilakukan loh. Sampai anak berusia 5 tahun. Tujuannya untuk memantau tumbuh kembang balita. Situ nggak mau kan anaknya stunting? Di Kota Madin aja nih. Udah banyak program loh buat cegah stunting. Mulai screening kesehatan ibu hamil dan balita. Warung Stop Stunting. Sosialisasi gemar makan ikan, masih banyak lagi. Buktinya, angka stunting di Kota Madiun sekarang sudah turun jadi 9,7% sesuai hasil survei status gizi Indonesia loh ini. Isto, ayo dan budal, ikuti program pemerintah.
2: Yo, sek, ayo dia ikut ibu ke posyandu.
0: Yuk, saling bersinergi, wujudkan generasi emas 2045 dengan pemenuhan gizi seimbang serta pantau kondisi kesehatan balita. Cegah stunting itu penting.
3: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah, berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti-tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia Bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
5: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas, jangan berkendara dengan ugal-ugalan, dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.
6: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Saramadi. Dan sebelumnya ketemu lagi di acara Sweet Morris ya. Dan tentunya juga saya Benny senang sekali menemani sahabat-sahabat di kesempatan siang hari ini ya, di acara Sweet Memories.

sapa-sapa di kesempatan siang hari ini juga selamat siang juga buat sapa-sapa yang siang hari ini juga lagi menikmati kebersamaan kita di Sweet Mars, lagi beristirahat ataupun juga lagi beraktivitas di mana saja berada. Dan tentunya juga selamat beristirahat dan buat sapa-sapa yang lagi beraktivitas sambil menikmati lagu-lagu Puan Salama, tentunya juga kita temani kebersamaan kita yang gak tepat untuk nanti di jam 3 sore. Dan sebetulnya seperti biasa di kesempatan siang hari ini juga kita buka line kita buat sapa-sapa yang akan bergabung atau dapat request lagu, silahkan kita tunggu bersamanya yang gak tepat untuk nanti di jam 3 sore.

Di mana pada kesempatan Senin ini PLT Wali Kota Madiun Bagus Pantun juga turun bekerja bakti untuk dapat membersihkan bangunan lawas. Di mana rumah tahanan militer RTM di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun juga bakal dioptimalkan. Bahkan pembersihan pun dilakukan di mana tim pemerintah Kota Madiun bersama anggota TNI bekerja bakti membersihkan ATM itu. Di mana ATM ini juga merupakan bangunan bersejarah, sudah dikomunikasikan dengan Dandim dan Rem dan juga Pangdam. Bahkan rumah tahanan militer tersebut juga kurang bersih, bahkan untuk hari ini bersama-sama dibersihkan karena juga berpotensi mendatangkan wisatawan. Di mana sahabat-sahabat ini berbicara mengenai rumah tahanan militer tersebut juga memang bukan dimanfaatkan untuk wisata. Bahkan PLT Wali Kota juga memiliki konsep wisata heritage yang nantinya juga akan ada satu paket kunjungan wisata bangunan bersejarah seperti Balai Kota, Bakorwil, Gereja San Cornelius, dan juga bangunan Sekolah Santo Bernardus serta RTM. Jadi dalam hal ini paket wisata juga bakal semakin menarik karena juga akan diluncurkan ataupun dimunculkan juga cerita-cerita sejarahnya. Bahkan sahabat-sahabat Madiun kemarin dari teman-teman penggiat sejarah Kota Madiun juga sudah ada acara sejarah. Melalui mereka cerita sejarah yang ada pastinya juga akan dikemas lebih menarik. Bahkan sahabat-sahabat Madiun pada pagi tadi kerja bakti juga melibatkan sekitar 150 personil. Pembersihan merupakan awal dari PLT Wali Kota mengaku akan ada pembenahan untuk mengembalikan RTM seperti pada aslinya. Namun tentunya juga butuh perencanaan termasuk juga penggalian data terkait bagaimana rumah tahanan itu. Dan sementara itu dari Komandan Korem 081 di Rosajaya, Kolonel Armet Untol Haryanto juga mendukung penuh rencana pemanfaatan rumah tahanan militer tersebut. Dan hal itu tentunya juga akan lebih bermanfaat kepada masyarakat untuk pemerintah Kota Madiun. Jadi sahabat-sahabat dalam hal ini prinsipnya pemerintah Kota Madiun selalu mendukung dan ini bisa meningkatkan kunjungan wisata dan perkembangan Kota Madiun. Apalagi sahabat-sahabat Madiun nanti juga bakal dikemas melalui cerita-cerita menarik dan hal tersebut juga misalnya perlu ada keberadaan rumah tahanan militer bersama fungsi dan sejarahnya juga bisa diketahui oleh masyarakat luas. Bahkan sahabat-sahabat Madiun dari pihak pemerintah Kota Madiun sendiri juga penasaran dengan keberadaan rumah tahanan militer beserta keunikannya di dalamnya. Pasalnya terdapat informasi adanya terowongan terhubung dengan Gereja San Cornelius dan lainnya. Adapun keberadaan informasi tersebut tentunya juga menarik untuk diungkap kepada masyarakat. Jadi sahabat-sahabat Madiun biar kelihatan isinya dan apa yang ada di terowongan tersebut juga menuju gereja dan saat ini juga belum diketahui dan pastinya cukup menarik untuk tata kelola dan dalam hal ini pemerintah Kota Madiun ikut konsepnya dari Bapak PLT Wali Kota Madiun. Dan sebagaimana dibilang tadi gambaran terkait dengan kerja bakti yang dilaksanakan pada pagi tadi terkait dengan kerja bakti rumah tahanan militer di Jalan Ahmad Yani Kota Madiun. Adapun di mana keberadaan dari ATM tersebut juga memang akan dioptimalkan. Jadi dalam hal ini pembersihan dilakukan oleh tim gabungan pemerintah Kota Madiun TNI dengan total sebesar 150 petugas. Dan sebenarnya tadi upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun dalam membangun heritage dalam hal ini cerita-cerita tempat-tempat bersejarah yang dipunyai oleh Kota Madiun yang nantinya juga akan dijadikan tempat wisata sejarah sendiri. Dan sebenarnya masih di kebersamaan kita di kesempatan
siang hari ini ya, di mana Sabasa Radiun dalam acara kemarin Bulan Suro di Kota Madiun juga identik dengan kegiatan khas perguruan pencaksilat. Dan bagaimana informasi terkait dengan hal tersebut, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Maju, semakin hari semakin padat informasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku kiri si macam.
2: Duh, aku se, Pak.
1: Aku se loh, iki loh, Mbak.
2: Aku ngeyel sih, aku se, Pak. Aku se.
1: Anakku selak nangis ki loh.
2: Duh, anakku yo nangis iki, Pak. Dorongnya yang pasar loh, Pak. Beli selapa, aku se loh, Pak.
1: Weh, salah, wes pokoknya aku disek, aku disek. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya, ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
4: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

93 FM LPPL Radio Sarawak. My days are just an endless dream of emptiness. Dan sahabatnya masih juga bersama kita di Sunwari siang hari ini ya. Di mana pada siang hari ini pukul jam 1:43. Dan tentunya juga selamat siang juga buat sahabat-sahabat siang hari ini juga baru gabung di 93 FM LPPR Radio Saramadin. Semakin hari semakin padat informasi. Dan sahabat-sahabat setelah tadi juga mengawali kebersamaan kita, setelah kita direkam rencana pemerintah Kota Madiun yang saat ini juga akan merealisasikan dan tentunya juga bekerjasama dengan TNI dan 150 petugas ya melakukan kerja bakti membersihkan rumah tahanan militer yang tentunya juga bakal dijadikan tempat wisata sejarah.

tentunya juga masih kita tunggu. Nah, ini kita buat sebenarnya yang akan bergabung untuk request lagu, silahkan kita tunggu bersamanya di 0351 468 1117 ataupun di via WhatsApp kita ya di 081 5564 51817. Di mana Sobat Aldiun kali ini, atau tepatnya Senin 29 Juni, PLT Wali Kota Madiun juga melepas kontingen Kota Madiun yang akan berlaga pada seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau lebih dikenal dengan O2SN jenjang SD, MI dan juga SMP MTS tingkat provinsi Jawa Timur. Adapun untuk pelepasan berlangsung di Balai Kota Madiun pada pagi tadi sebagai bentuk dukungan pemerintah kepada para elit pelajar yang juga akan membawa nama daerah di tingkat provinsi. Dan sebenarnya kali ini juga sebanyak 20 atlet diberangkatkan untuk mengikuti O2SN yang digelar di Surabaya pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Dan tentunya mereka juga akan bertanding dalam 6 cabang olahraga seperti renang, kids atlet, atletik, dan juga bulu tangkis, pencaksilat, senam, dan panjat tebing. Bahkan sepasangnya dalam kesempatan tersebut, PLT Wali Kota Madiun, Bagus Panuntun, juga meminta seluruh atlet

Tidak hanya melalui dukungan moral, tapi juga penghargaan kepada siswa yang berhasil mengharumkan nama daerah. Bahkan beliau juga berharap apresiasi tersebut juga dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan prestasi hingga ke jenjang nasional. Adapun pelepasan kontingen tadi pagi juga turut dihadiri oleh jajaran Dinas Pendidikan Kota Madiun, para pendamping pelatih, serta orang tua atlet. Di mana seluruh kontingen juga diharapkan mampu menorehkan prestasi sekaligus juga mengharumkan nama Kota Madiun di ajang O2SN tingkat Provinsi Jawa Timur. Dan kita harapkan juga Kota Madiun dapat menjadikan juara umum ya, di mana sebesar Madiun dalam kegiatan O2SN tersebut juga diperlombakan beberapa cabang olahraga, yaitu renang, kids atlet, atletik, bulu tangkis, pencak silat, senam, dan panjat tebing. Bahkan kali ini Kota Madiun juga mengirimkan sebanyak 20 atlet yang diberangkatkan mengikuti O2SN yang digelar di Surabaya pada 29 Juni hingga 2 Juli 2026.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Natakusuma adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: Selanjutnya, 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh kantor lingkungan hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban. Dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya, sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan

0: Yes News.
1: Sahabat Suara Madiun, Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan ada 100.000 orang yang telah menjadi peserta magang nasional pada tahun 2025. Teddy mengatakan sebanyak 30% langsung diterima pekerja usai masa magang berakhir. Selain itu, Teddy mengatakan program magang nasional telah menjadi jembatan dari para lulusan baru dari universitas untuk mendapatkan pekerjaan. Ia menyebut para peserta magang juga mendapatkan penghasilan. Dikutip dari Mediadetik, Teddy mengatakan tahun ini pemerintah menargetkan ada 150.000 orang yang dapat menjadi peserta magang nasional. Ia berharap program tersebut memberi manfaat yang semakin besar untuk para peserta tersebut. Selain itu, program magang nasional akan digelar lagi untuk lulusan baru atau fresh graduate. Dan pendaftaran bagi calon peserta magang dibuka pada 15 Juli

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Suara Madiun

93 FM LPPR Radio Saramadion. Oke, sahabat Saramadion, masih bersama kita di Sudnomori siang hari ini ya. Di mana pada siang hari juga masih kita tunggu buat sepenuhnya mereka lagu. Silahkan kita tunggu bersamanya hingga tepat di jam 3 sore. Dan tentunya juga seperti biasa masih kita temani kebersamaan kita kembali terkait dengan kegiatan yang hadir dari pemerintah Kota Madiun. Di mana Sobat Radin komitmen transparansi pengelolaan keuangan juga terus diperkuat pemerintah Kota Madiun. Hal tersebut juga disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda penyampaian nota keuangan, bahkan wali kota atas laporan-laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 di gedung paripurna DPR pada Senin tadi. Jadi melalui rapat tersebut, pemerintah Kota Madiun tentunya juga menyampaikan gambaran terkait dengan pelaksanaan APBD 2025. Hal ini mulai dari realisasi pendapatan, belanja hingga pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran. Bahkan dalam kegiatan tersebut, PLT juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Hal ini sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah daerah sekaligus juga bahan evaluasi laporan keuangan yang juga mencakup realisasi anggaran hingga catatan atas laporan keuangan dan telah melalui di BPK Perwakilan Jawa Timur. Jadi sahabat Radin, berdasarkan laporan pelaksanaan APBD 2025, realisasi belanja daerah tercatat 1.115.000.000 lebih dan di rencana anggaran 1.231.543.000 rupiah. Jadi untuk sementara itu hasil penghitungan pelaksanaan APBD 2025 adanya sisa lebih penghitungan anggaran yang menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk pelaksanaan anggaran tahun berikutnya. Bahkan PLT Wali Kota juga menegaskan pertanggungjawaban APBD tidak hanya sebatas laporan administrasi, tapi juga momentum untuk memastikan perencanaan, pelaksanaan anggaran dan program pemerintahnya juga berjalan lebih efektif serta memberikan dampak bagi masyarakat.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih Mbah, cuma Mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku Mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo ndok, nek ngono tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku Mbah, kate wisata religi nang di sih? Ajakan aku po Mbah.
1: Ayo ndok, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, si ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis, Pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: yo. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

Dan sebenarnya masih di kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini, di mana pada saat ini juga info menunjukkan pukul 2:40 ya. Tentunya juga setelah kita direkam beberapa informasi terkait dengan beberapa kegiatan yang ada dari Kota Madiun, dan tentunya juga baru saja kita hadirkan informasi terkait dengan pengelolaan anggaran dalam laporan pertanggungjawaban APBD 2025, di mana tentunya juga disampaikan oleh PLT Wali Kota Madiun untuk dapat mendorong pengelolaan anggaran lebih efektif dan tepat sasaran. Dan sebenarnya di mana informasi lainnya terkait dengan RTM yang juga saat ini dilakukan pembersihan, dan tentunya dari tim pemerintah Kota Madiun bersama anggota TNI bekerja bakti untuk membersihkan rumah tahanan militer tersebut pada pagi tadi ya. Dan tentunya juga pengiriman ataupun juga pelepasan kontingen UKSN ke tingkat provinsi dalam kegiatan tersebut. PLT Wali Kota juga mengharap Kota Madiun dapat meraih prestasi yang terbaik. Bahkan selain itu juga panggung aspirasi budaya dimanfaatkan dalam nilai pemerintah Kota Madiun sebagai wadah regenerasi seniman muda dalam rangka Hari Jadi Kota Madiun yang ke-108. Jadi dalam hal ini melalui pagelaran wayang kulit dengan lakon Gatut Koco Prawito Rodo, juga ratusan pelajar hasil pembinaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga Kota Madiun terus ambil bagian dalam upaya pelestarian budaya di daerah pada minggu malam. Adapun panggung aspirasi budaya tersebut di depan gedung DPRD Kota Madiun menampilkan 4 dalang cilik berprestasi, kelompok rawitan serta 150 sinden pelajar SD dan SMP se-Kota Madiun. Bahkan selain itu menjadi bagian dari rangkaian Hari Jadi Kota Madiun, kegiatan tersebut juga menjadi ajang untuk kemampuan para pelajar di mana selama ini juga mengikuti pembinaan seni budaya dan di Disbud Parpora Kota Madiun. Bahkan tadi malam suasana juga sempat meriah dengan kehadiran bintang tamu Cak Pendul dan Cak Sentun yang juga turut menghibur masyarakat, di mana ribuan warga juga tampak memadati kawasan panggung aspirasi budaya untuk dapat menyaksikan pagelaran seni tradisional menjadi salah satu agenda peringatan Hari Jadi Kota Madiun. Bahkan dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Madiun Eba Guspanenton juga mengatakan bahwa regenerasi budaya, seni budaya juga perlu terus diperkuat agar kesenian tradisional tetap lestari dan mampu berkembang di tengah perubahan zaman. Karena itu, pembinaan kepada generasi muda juga terus dilakukan secara berkelanjutan. Adapun sahabat-sahabat, oleh karena itu PLT Wali Kota juga menambahkan adanya budaya juga merupakan salah satu potensi unggulan Kota Madiun yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Jadi dalam hal ini kepada generasi berikutnya melalui pembinaan yang konsisten juga diharapkan mampu semakin banyak talenta muda yang tertarik dan menekuni seni tradisional berperan dalam menjaga warisan budaya. Dan sebenarnya juga tadi beberapa informasi telah kita hadirkan menemani kebersamaan kita di kesempatan siang jelang sore hari ini ya. Tentunya juga terima kasih banyak Tapsi Mandi 93 FM LPPL Radio Sarmadiun dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan. Beni uluran dengan Anda, terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, selamat beraktivitas, tetap sehat semua dan sampai jumpa.

0: dilakukan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya.
1: Cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
2: Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey.
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Notokusumo adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: Selanjutnya, 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun. Hai, selamat siang sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, hadir lagi untuk bisa temani Anda semuanya di 15.20 kesempatan kali ini sahabat Suara Madiun. Dan tentunya di kesempatan kali ini, yaitu di hari Senin, di tanggal 29 Juni 2020 6, kita bakal barengan sampai di jam 3 sore nanti. Untuk itu jangan kemana-mana ya.

93.2 Suramadion. Nah, ini dia sahabat Suramadion. Pernah ya, pastinya kita tuh ngerasa kalau makin dewasa tuh ternyata yang namanya berani itu definisinya ya ikut berubah pastinya ya. Dulu mungkin berani itu identik sama yang namanya nekat, berani ambil risiko, berani keluar dari zona nyaman. Tapi yang sekarang-sekarang ini justru yang paling berani itu adalah tetap bertahan sahabat Suramadion. Jadi tetap menemani orang-orang tersayang, tetap tetap berjalan lah, walaupun kita belum tahu besok tuh seperti apa sih. Nah kayak gitu ya. Jadi kayaknya tema ini dibawa sama si Kunto Aji lewat lagu terbarunya, single terbarunya yang barusan dirilis di bulan Juni tahun 2026, tepatnya di hampir akhir Juni ini, dengan judul Berani. Ya, kita tahu kan kalau si Kunto ini atau Kunto Aji ini ya pastinya sering banget dia ini bawain lagu-lagu yang identik dengan apa ya, merenung, kemudian apalagi ya, kayak kita harus meresapi liriknya tuh bener-bener ya. Jadi bisa mengaduk-aduk perasaan lah. Jadi yang kali ini dia ini seperti ngajak kita untuk ngobrol sama pasangan nih sahabat Suramadion. Jadi pasangan hidup ya, bukan ngasih janji yang selalu baik-baik aja, tapi lebih seperti kayak kita tuh ngomong ya pokoknya apapun yang terjadi nanti ya pokoknya kita hadepin bareng lah gitu. Dan ya pastinya lagu yang satu ini gak jauh-jauh dari pengalaman si penulisnya sendiri, jadi si Kunto Aji sendiri, dimana dia nih ya pastinya selain jadi suami ya sekaligus pasti jadi seorang ayah ya. Dan wajar kalau yang diangkat ini adalah tema yang apa ya, istilahnya kita tuh gak perlu lah, ya boleh lah mimpi terlalu tinggi tuh boleh, mimpi yang tinggi tuh boleh, tapi ini janjinya tuh bukan soal mimpi yang tinggi-tinggi, tapi hal-hal yang sederhana gitu loh, yang ternyata tuh justru paling berarti gitu deh. Ya deh, mungkin ada yang cocok banget sama lagu si Kunto Aji ini. Jangan lupa single terbarunya berjudul Berani, dan kita hadirkan di 15.20 untuk kesempatan kali ini. Ada waktu kalau mau request lagi boleh ya. Dan yang mau request hari ini dibuka kesempatannya di 081-556-451-817. Nah ini dia nih, Tame Impala mencoba membawakan lagu lawas milik Smashing Pumpkins, Hammer.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
1: Radio Suara Madiun.

Sebagai FM Radio Sonoma Dion Bernadia hadir lagi dengan sebuah lagu yang berjudul Laut Yang Tenang. Jadi sebenarnya lagu yang satu ini ditulis karena si Bernadia ini apa ya, dia lagi bingung gitu loh, harus nulis materi apa gitu, karena hidupnya itu beneran yang tenang banget gitu ya, tanpa konflik. Dan ternyata ini usulan dari si Baskara putranya Hindia. Jadi dia tuh tiba-tiba nyeletuk ya, ya kamu nulis aja tentang ketenangan yang kamu rasakan saat ini gitu loh. Wah, emang ya namanya seorang penulis lagu itu memang harus benar-benar tanggap sahabat Serbadion. Jadi apapun yang dirasakan itu bisa dituangkan dan jadilah sebuah lagu gitu ya. Oke, sahabat Serbadion. Jadi di sini nih Bernadia nih punya sebuah apa ya, alarm ya, tanda bahaya gitu loh. Karena hidupnya itu terlalu damai dan akhirnya ya, sebagai inti dari lagu yang barusan dibawakan tadi ya, yaitu karena hidupnya itu selalu damai, kekhawatiran itu muncul ya. Jadi di metaforakan kalau air yang tenang itu patut dicurigai. Keren ya. Ya deh, sama-sama di satu sudah jam 3:45. Kita masih barengan di acara yang satu ini juga di 15:20 sampai di jam 3 sore nanti.

0: kami tunggu. Oh iya le, engkau tak tak kirim ya.
1: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop, jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.
2: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat.

Call Center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda. 93FM LPPL Radio Suara Madiun. 93FM Radio Suara Madiun, baik sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan 15.20 untuk kesempatan kali ini di sesi yang pertama, tepatnya di hari Senin di tanggal 29 Juni 2026. Yang jelas kita masih akan lanjut lagi ya sampai tuntas di jam 7 malam nanti. Jadi sampai di sesi keempat, oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap rapat terus di 93FM Radio Suara Madiun, dan tentunya sekali lagi kita ketemu lagi nanti ya langsung di sesi yang keempat.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Natakusuma adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: tepatnya 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata. Daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF, hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata. Daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog, UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Madiun dan sekitarnya.
1: Jangan lupa terus stay tune di
0: 93 FM Radio Suara Madiun.
2: Ya, semangat.

0: Warga Madiun, saatnya kita rayakan hari jadi Kota Madiun ke-108 tahun. Dengan tema Madiun Berkilau, nikmati kemeriahannya mulai dari Jambore Nasional Vespa 29 hingga 31 Mei 2026. Madiun Bersolawat 19 Juni 2026. Parade Military Drum Band 20 Juni 2026. Kirab Budaya Pencak Silat 25 Juni 2026. Madiun Spekta Karnival 25 Juni 2026. Gen Happy 20 Juni 2026. Street Competition 3 hingga 4 Juli 2026. Madiun Velocity Run 19 Juli 2026. Play Music 25 Juli 2026. Dan masih banyak agenda seni dan budaya, olahraga dan kompetisi, kreativitas anak muda, religi dan tradisi, hingga hiburan komunitas masyarakat. Ayo, ajak keluarga dan sahabat ikut meramaikan rangkaian acaranya. Dirgahayu Kota Madiun ke-108 tahun. Madiun berkilau, maju kotanya, bahagia warganya. Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan digital dan anjungan Dukcapil Mandiri. Dengan langkah ini, kita turut mendukung transformasi digital di Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemudian dan kita sami ngaos tarawuh wonten ing majelis menika dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi yang kita sami ngaos saged nampi ilmu kang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita ngajengaken pengaosan lan ngrumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma

0: masuk wonten ing wilayah kehambaan, masuk wonten ing wilayah keakraban dumateng Allah menika sangat terhormat. Ning sak wangsulipun tiyang sing lepas saking menika, wa amma man adaha ulai fahum abidu nufusihim asyahwaniyah. Amma man ana puno ta wong ada ha ulai kang sakliyane mengkono-mengkono wong sing dadi kawulane Allah, iku fahum mongko utawi man iku abidu nufusihim dadi kawulane pira-pira nafsune man asyahwaniyah kang bangsa syahwat. Jadi sing tinggu ukuran itu betul soal salah bener elek ape. Tapi sing tinggu ukuran seneng ngobora. Nah ini gue, aku seneng lho gue nyabrang laut tak parah nih. Mugah gue gak parah nih, gue seneng gak. Jadi ini dibitik, ini baca apa orang. Jadi dia itu diperbudak oleh kesenangannya sendiri. Ini hobi yang jauh nih, hobi memanjat gunung. Ini sampai biaya pilih itu, itu oleh apa, paling-paling menentukan gembira dan burung. Terus, nah itu kalau memang dia lihatnya itu memang benar-benar ingin menjadi hamba Allah, enggak masalah. Tapi lu sekedar dia, saya telah menaklukkan gunung. Gunung itu ditakluk dong. Itu betul yang artinya itu hanya kesenangan. Sampai mari ikut hati-hati. Cak jane nopo to? Wong ibadah. Menawi pun nate kula terang. Jadi wong ibadah itu yang penting ora kok soal tunda apa sing dilakoni niku jane ora-ora. Niku namung ekspresine mawon. Kados sing diterangne mulai kala wau. Ora zina, ora anu. Sedoyo niku namung ekspresi, maksudnya penampilane, wujudan tumindahe. Tapi sakjane sing dadi soal niku bonggole. Bonggole. Menapa to kok iso muncul lakon sing apik ngoten? Karena pancen enten bonggol sing jenenge iman. Lah sing jenenge iman iku mesti meninggalkan nafsu, meninggalkan syahwat. Nafsu itu apa tuh? Nafsu itu adalah kedirian. Kedirian, kedirian itu ya keakuan. Titik-titik aku waktu itu. Sampai untuk memutuskan pun dia minta dia yang memutuskan. Jadi itu jenisnya keakuan. Nah, uang sing pun kena penyakit keakuan waktu itu. Maka dia tidak menjadi hamba Allah tapi menjadi hamba akunya sendiri. Apa upama elek ayat perintah salat itu dia disaring sik. Ada aku cocok ta ora, aku gak cocok ya ora budal. Ya aku cocok ya budal. Kadang-kadang itu non jauh nih. Perkara dia kelas. Kalau takmir masjid itu jamaahnya masjid pun omong. Lah jamaahnya pun omong. Itu ini nyembah sapa? Lha kok terus lek imame wong iku terus kowe mau salat tapi lek imame kok kowe gelem ning perkara mbok saring nganggo nafsu ngono kuwi. Itu ana apa ngono? Sing ngitung ngono kuwi sapa? Sing mutusi sapa kok malah lek iku sing imami ya aku tak melok jamaah. Tapi lek sing imami sing iku mau aku lho. Kok malah terus dewe-dewe ngono apa terus hukume jamaah beda-beda to nggih. Lha tadi kok sakit terjadi nggih. Itu kalau diurut orang yang model begitu sebenarnya dia tidak menghormati Allah tapi dia menghormati diri sendiri. Aku kok tinya lho iki mau Fatihah luwe pasah timbang kono pelo aku kon makmum lho ngene iki berarti sing diitung ora kok soal ketundukan ning Allah tapi sing diitung mengapa saya tidak dapat tempat terhormat. Itu yang dimaksud abidun nufus. Dia sebenarnya tidak menjadi hambanya Allah, tapi hamba diri sendiri. Walaupun bentuk lakonnya itu lakonnya salah. Ya, mulanya bentuk lakon itu tidak bisa jadi ukuran. Tapi yang jadi ukuran adalah ketundukan nurani terhadap Allah sampai perlu aku itu harus tunduk kepada Allah. Kados tiyang sing mateni wong sing diceritakne nggih. Asale 99 sampai genep 100. Mengapa kok sampai dia punya kemauan lari menuju kepada desa yang dituju tadi? Itu kan karena ketundukan dia kepada Allah. Nek menurut kepentingan dhewe lho, aku mateni wong iso kok. Lah apa penting aku sujud-sujud? Apa penting aku salat sujud-sujud? Enggak ada pentingnya. Jadi gula-gula, tapi karena dia tunduk, hati nurani ini saya tunduk. Sampai posisi pilihannya sendiri pun dia enggak milih, biar Allah yang milih. Nah itu akhirnya menjadi kekuatan keimanan yang luar biasa. Nah, nufus asyahwani. Terus upomo gak nufus asyahwani ya mungkin dia berani sengsara, melek, bunuh yuriyadoh, rialat. Utawa mungkin mulai nom karena usaha enak unen-unen yang mancet yang pikirannya rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya. Karena saya ingin pandai dan saya ingin kaya, maka saya harus berhemat, sehemat-hemate, rajin, rajin-rajine, koncone turun, dee melek, moco buru, koncone jajan, dee ngempet, ora wani mangan. Sampai ususnya klet. Wah, itu secara syahwat dia enggak nuruti. Secara nafsu mungkin dia enggak nuruti, tapi ternyata dia diperbudak oleh bagian dunia. Ngong, cita-citanya memang mayar. Aku kepengen jadi wong sing pinter. Kabeh wong ben takluk karo aku, hormat. Aku anaknya tukang bucak tapi pintar banget. Wah. Cita-citanya masih sekedar balas dendam. Yang perkara biyen bapak aku tau dinyek wong sugih, tau dinyek wong pinter. Aku dadi anak bapak ora terima. Aku kudu iso naklokno anake. Ngoten niku. Bapak walah marane nggone wong tuwa. Ngoten niku. Anu Pak, sampeyan nek kepengin disu tuwa akeh dihormati wong sampeyan kudu diajak dialak. Iki Joko Montrone iki sun amatek aji. Aji-aji ning diri sapa nyawang ingsun mesti bakal klepek-klepek ngoten mari ngoten la ilaha illallah muhammadar rasulullah niku niku lek diangen-angen mereka sebenarnya sudah enggak memenuhi syahwat tapi ternyata puncak cita-cita mereka itu hanya khudud kepentingan yang akan kembali kepada diri sendiri dan itu dia. Dia tidak pernah berpikir bahwa Allah dia wong mbok yo ben aku miliki poso yado wiridan ngalah ini ku ora kok masalah apa-apa wis pokoke supaya Gusti Allah ridho marang aku wis soal jatuh gak jatuh aku ora urus dadi pun bener-bener nol niku sing jenenge ibadur rahman lek sing mboten ibadur rahman ya ngoten niku malah belum saya sok-sok ni niki kata kasus macam tu, sejak asal ni tu, jadi torekoh itu maknanya jalan tu menuju tu Allah. Rono jadi kepentingan dunia tu, mana torekoh itu direbutan kedudukan. Dari tu sejak zaman abai, ni tu sejak bener lakonnya torekoh. Belum sejak tiba putra ni, rebutan kedudukan karo mantu ni. Lalu macam tu lagi, juga enak tu. Ujar anta maksudi, warido kamat rugi. Lah kok perkara nek murid salaman rono suan rono kok kowe keloro ati ngono kuwi ya. Sajane iki nyembah sapa to sajane? Nunjuk aku niki-niki. Ya mboten usah dianu lah nggih. Sajane ya ora perlu terjadi. Mengapa itu sampai terjadi? Ya karena wis ora nyembah Gusti Allah. Ya tu ulama Allah ilahan akhor ni wau. Nggih. Allah Ta'ala dawakan apa ro'aita manit takhoda ilahahu hawahu kemudian apa kue ratau roh ceritane wong sing itakhoda ilahahu hawahu itakhoda ngalap sopaman ilahahu jadi pengerane man sejala pengeran ini hawahu kesenengane ternyata kesenengan itu bisa menjadi Tuhan lalu diikuti seluruh perintahnya dan dia gak berani maksiat terhadap kesenengan itu sekali kesenengan wis perintah kalau gak wani ngidul terus mutus nih pokoknya gue lagi pengen penak sok minggu kudu moro nih omahku sungguh-sungguh itu cewek. Karena kesenangan nih, murah wani, bejani waktu gak wani. Jam berapa dek? Jam berapa? Pokoknya jam 10, lihat keluar jam 10 aku semua medui sampean. Bila diancam ngonotak itu loh, masya Allah, jam itu isu is beragam-beragam. Aku jam itu, lihat itu pokoknya jam itu loh. Ya, tapi lek ngancam Gusti Allah itu seorang wadi belas ya. Jangan orang wadi belas, pokoknya hayya ala sholah, itu salah. Mana perlu ditutup kepikiran itu. Itu jadi enggak, dan keluar nama pilih, kata barang. Jadi yang ngancam Gusti Allah orang wadi, tapi lek yang ngancam itu kesenangan, menutup, mengkelangan kesenangan dulu loh. Bisa jembali anak karu-karuan. Kadang-kadang lagi ngomong, jadi ini contoh yang biasa dialami orang subuh-subuh biasa nih. Dikongkan lepas alam, jadinya mantu, ya mantu lain terus diijabi kobil itu merah, yang bisa jadinya mantu. Tapi itu kok gitu, soal mantu di gaul itu jadi persoalan yang lebih penting daripada selain itu. Seakan-akan seluruh potensi kegiatan aktivitas bondo dunia hawa tirakat macam-macam itu dikerahkan semua untuk iya supaya oleh pendiri kami mantu sukses. Ya apa ya oleh kamu nunggu orang iso. Ini saya jadinya diurut-urut jadinya main kesenangan kan? Oleh soal kepentingan. Lagi nggak terjadi. Tapi yang punya orang kata tadi pengajar dia ini memang sekedar tidak diurut-urut ini jadi mek-mek wegah gila neuang apa tau wegah gila neuang iya tapi ya gak wegah gila neuang bantu ada yang berharap pakai mantu pertama kok gak gedem rame nih meneng-meneng karena jadi wegah suku uang lebih loh. Wadih gila ini kalau kita itu semua tentang sampai sawah bidol. Sampai wani lek perlu masuk gak kedol sawah ya sertifikatnya lebok ning bank oleh kredit duwe gawe dengan harapan oleh buah nakah. Ah ya meleset kabeh kan. Jadi kok nek dihitung itu jane mung persoalane apa to? Iki gedhe nek wah iku lho duwe gawe tamune ulang-ulangan. Wah, iya. Paling yang pengen orang wah, wah, menganggap kau sudahan. Wani nekak no hajat alu. Pengen orang, tadi kau tahu lagi. Jadi apa tau ni gue? Yang ini apa-apa ni? Ya baru pakai kesel. Begitu ya. Masya Allah, ada tu. Yang sudah mengungkap dulu ya. Jelas orang kuat itu kuat-kuat ya. Iku wis wis apa enek ngono ae lho pomongku enek kanca tangga sing ora kekundang liwatan ya njaluk kapura ngono sebar to. Ya sepurane pancen wis piye keadaan wis memaksa sing penting bocah wis dungakno ae lah wis. Wis dadi manten selamat anak putuku paringi manfaat barokah saleh saleh sebar to lho. Ya apa kok mesti kudu gedhe-gedhe lan wong. Perintah Kanjeng Nabi yo auli walau bisatin gawe selametan walimah. Senajan wedhus siji, nek ukurane wong Arab itu wedhus siji wis cara ngene sithik lah. Sebabnya ningon-ningon wedhus itu cara mereka mung dadi umum, maksudnya ora 50-an, atusan itu biasa. Cara ngene kaya anggur mung bisa di kandang sithik 10, 5, 6 itu kan mung umum ta nggih. Jadi saya selamatkan belah sithik tentang tangga kuwat tengen piro apa napa dibukne ning gone langgar. Ngeten niku kula nate ndek pendapat ngoten nggih. Mantul teng kula dhewe. Ya jare kowe sok ben lek mantu lho ngoten lho. Ya yo mbo ya sok ben wong aku yo ora mantu. Jadi kula jadi mun iki kula maksud apa ta? Ternyata logika-logika kula panjenengan. Nek kula dipol itu motivasinya ternyata bukan Allah. Motivasinya yo ora pantes ah. Ini niku kita termasuk saya bukan kadang-kadang keluar gitu. Nek pas ngoreksi, pas pesan untuk benar, pas pesan untuk benar. Pesan itu lah ngoreksi awak keluar di. Ya apa tuh harus budal pengajar itu song buku, boleh kelambi sih nasi itu ya. Terus kok terus malah duit motivasi. Wah, memang kama yang karena berdua, maksudnya pak hari gue. Lo bawa pagar yang apa? Kok mesti duit ambisi? Pokoknya setiap saya tampil harus beda. Lo betul itu. Jadi motivasi apa tuh lo bukan yo? Padahal itu aja jenengan nun jare pemene wong lanang-lanang itu ora patah perhatian lho jane. Ya sing serba titan iki mau wedo cuma anu gitu aja. Wedo niku titan.
1: Lalu di bian saya dari guru tentang pondok putri tentang tambah berhasil loh. Dan itu murid gua dulu sih merintik.
0: Apa?
1: Bosan untuk sarungi gua loh.
0: Tapi ini bocah kok berhati kau sarung gua. Kau tuh gua susu sih nih jurus sarung aku. Ini gua banyak sasaran pun sih nih tadi. Tapi kalau mau dititik tadi ya kena apa tuh? Seperti kayak suci bersih. Kok mesti kudu harus tampil bijak nyapa? Nah itulah tuntutan-tuntutan nafsu, tuntutan-tuntutan hawa. Seakan-akan yang namanya kesenangan itu menjadi barometer, menjadi puncak seluruh sukses. Padahal enggak juga. Betul juga, nyatanya ini menjauh loh ya. Belak-belakan ngomong ya. Ini mantan wanyar. Wadini sewane 8 juta. Tukang riasnya 15 juta. Sewa gedungnya 50 juta. Gue itu harus sak mersi ini bisa ngerti ini kok. Ya apa mantan itu mau gantung pak mersi apa ya paten ya. Gue mesti kudungnya mobil sih kabur wano. Padahal itu bapak-bapak lebih arep di foto, di shorting, di kenang-kenangan. Nonton tau atau ya. Ya tapi itu ngantai ini gue lagi sama kamar malah udah loh pak. Lagi, dipikir lagi lucu. Waktu itu dipikir, ya apa itu jadi. Itu suatu, mau wekat, mau kelambi, mau warang-larang. Tapi kalau harus dicoblok itu untuk memadu kasih sayang yang sejati itu justru nalika muda. Sama nangan-nangan coba. Mulai ke Masya Allah. Bila kanji Nabi dawang itu. Waqala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Fima ruya'anu Ta'isa Abdud Dinar Ta'isa Abdud Dirham Ta'isa Ciloko Sopo Abdud Dinari Kaulane Dinar Ta'isa ciwaka sopa abdu dirhami kaulane dirhami. Ini ciwaka itu kan makanya kaulane dinar itu ciwaka kaulane dirhami itu ciwaka. Lah maksud memperkorong buru-buru saya keterong-eket menurut mawon. Isu us kudu melek awak urung diraukun itu jeruknya wis diserbeti. Jeruknya wis diserbeti. Karena kan insya Allah sakit sewenangnya karomu.

Sari. Ini dilarang ini akeh sing nyedekno sepeda terus pagripnya mbak ini. Sesuai gregeten piye wae kira-kira jengkel mergo kuwatir lek kelambeke cuwel. Niku akhirnya ngarepe kelambe niku dipagrip pring neh. Iku sedekan sepeda lho. Itu sih ki opo gunane pagrip di kelambe kabeh ngono to. Ngarepe iki ana pring sing ting selengkleng di sendiran sepeda wong wae. Ya kate ngono lapor di pagrip pring lek yo wis. Jadi kadang-kadang logikanya orang yang mengabdi kepada dinar itu lucu. Logikanya lucu. Iya ya orang. Jadi dia gulik duit itu gak enaknya awak. Tapi nyatanya kualik ini awaknya orang penak malah dinarnya yang disimpan. Dia lambat no dinar sampai iso toh nyawa. Jadi dia lagi dia iya dah. Mulanya kita kanjeng Nabi yang jauh jelas cilaka tenan orang yang ngawulannya dinar. Ngawulannya dinar apa dinar? Dinar lumpuk ini kukumah zaman mati ya langsung dari kaya wong rio. Gak ya anak lah ya. Mulanya dan kelendar terus orang didik anak terus tinggalannya wong kau didoli, dia main, dia ngombe, dia mendem terus wong tuanya yang kuburan kata oleh kesempiok dosa. Mulanya timbangannya yang kata itu serasa dipenting lah. Napa sing enten niku amanat dan diserahne dhateng sing doh penak mar. Dan wa haula'i utawi mengkono-mengkono abdi dinar kawulane nafsu iku hum utawi haula'i iku min abidil adat. Saking setengah saking pura-pura kawulane adat hitungan. Pokoke hitungan jumlah akeh bangga lek jumlah siti merak. Bolo semakah, bayu lais semakah. Pokoknya serba semakah, akah kalau temenku. Al maknai al makniyi nakan dikersakan kabeh dikoni kelawan dari Allah Taala Azza wa Jalla. Inna kullaman, in kulluman bisamawati wal ardi illa ati rahmani abda lakot ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ati yaumal qiyamati farda. In orano kuluman utai sabun sabun wong bisa mawati yang dalam pura-pura langit wal ardilan bumi illa ati rohman kejobo mesti teko tengersane pangeran abdan hari dadi kawula. Siapapun sebenarnya di dunia, di langit, bumi ini semua tunduk dan menjadi hamba Allah. Jadi lah enak uang orang tunduk jadi hamba Allah itu berarti mendua. Secara alami, fisik, aturan hidupnya ambekan, jantung berdenyut, berpati iso kedep, darah bisa mengalir. Itu semua adalah aturan Allah yang ditaati oleh tubuh itu. Tapi ketika ada perintah kon sujud, gak gelem sujud, itu namanya mendua. Padahal aturan fisiknya teratur, begitu ke aturannya Allah. Ibadur Rahman abdan lirrahman. Ya, tapi kok dia orang gelem manut perintah malah mementingkan sesuatu selain Allah itu lagi kualik saluran. Begini fisik sing sehat, ambekan sing tertib, detak jantung yang normal, ya, geger sing iso dilengkak lengkok, ini mestinya kan kudu juga sujud, juga rukuk. Ya kok malah orang mung sekedar pengen nikmat non dunia. Dia senam, walah senam sampai berhormat berang-berang jam kuat. Nah, tapi salat terawih lengis. Adulah batang rokaat lendian, batang rokaat lendian. Itu sumbut. Lakot aso teman-teman harus ngitung sopo Allah. Hum ing man bisa mawati wa adalan teman-teman ngitung sopo Allah ing man bisa mawati adan kelawan ngitung temenan. Wa kulluhum utai sekabiane man bisa mawati iku ati bakal teko ing Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat pardan hale satu persatu. Dijing jenengan sowan wonten ngersane Allah niku satu-satu. Dan sampean akan dimintai pertanggungjawab. Diminta kaya ampunan mbok yo apa? Diminta kaya awak sehat mbok yo apa? Satu-satu. Ukuran medium,
Halo, orang-orang. Ya, rumahnya nanti mau pincang ya,

0: Nah, wedi. Mulane nang ora tau nyawang sing medeni dadi didendeni ora kena. Ngoten iki wis sawaun alaihim anggar tau mamlam tunduru mlayu minum. Sawaun padha wae. Mbok dendeni karo gak mbok dendeni panggah. Jenenge ora ngantuk kok mlayu minum iki lho. Niki pancen ngaji niki ora ngecek nang sing ora iman kok. Jenenge sing percaya-percaya ngoten iku mawon. Mila nek ningali niki sedaya, waklam lan ngertia sapa sira. Anahu satemne kelakuan iku layak tahaya ora siap. Hadha suluk ing iki-iki ngambah ila hadrati malikil muluk maring pangarsane malikil muluk. Ila liman kejaba kedue wong wa faqa kang nulungi wa iman sapa Allah Gusti Allah taala mulur Allah. Diparingi pitung lima arifati nafsihi maring mengenal diri sendiri. Jadi modal pertama orang itu untuk mampu mengadakan perjalanan rohani menuju Allah itu setelah tahu posisi diri bahwa aku ini kamu. Jadi selama ada aku kok tidak menenteng aku, lalu ya orang itu. Tapi lalu mulai ngerti, iya aku ini kamu. Itu baru nanti akan muncul gerakan menuju kepada ketubuhan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama kali wong sing pikantuk pitulung saking Allah untuk bisa meningkatkan menjadi orang baik, itu yang harus muncul lebih dulu adalah kesadaran diri. Kesadaran bahwa pancen aku iki kawula siji. Nomor loro, ternyata sing tak lakoni selama iki ora pokro. Wa malan bareng rokibatkan lakoni apa nafsu alaihi ngatasi ma bayarnya min madami sifati saking piro-piro sifat yang tercela. Soro jawanya ngilok jitok lah, ngilok ni jitok idiwi di ngilok. Wah, salah tiba jitok uwi bungkrok ngomong uwi. Nah, wis ngonton itu mungkin harus budal adus. Nah, ini jitok idiwi orang roh, ya kan adus ya mah. Jadi sebelum orang itu melangkah suluk pertama kali, yang menjadi pendorong awal adalah pengenalan diri sendiri, bahwa dia itu seorang hamba, lalu mengenal diri sendiri sejumlah apa kekurangan-kekurangan saya. Kalau ngerti watak dasar setiap apa yang dia lakukan itu selalu cenderung condong kepada yang jelek. Jadi yang namanya nafsu selalu berusaha untuk menguasai kehidupan, tapi tidak mau dikuasai oleh yang menciptakan kehidupan itu sendiri. Terus mungkin waman utai sopo wongku arafa ngerti sopo man dalika yang mengkono-mengkono lakone hati ne diwi nafsu ne diwi minafsi saking nafsu ne man laya zalu mongko ora gingsir-gingsir sopo man iku mutahiman curiga lah maring nafsu musi antur Allah jurnahu yang penyonon iman pihak lawan nafsu ini. Dia selalu curiga pada diri sendiri dan dia selalu suudzon pada diri sendiri. Gua aku ke elek ini gitu. Lihat aja kok semangat mendor. Biasa ini mau cokoran ini aras-aras ini. Aku mau cokoran kok iso kok yang maru ini jadi ini apa. Perlu dicurigai itu. Perlu dicurigai artinya apa yang mendorong dia. Itu yang harus dibenarkan. Tapi ojo kok terus Qur'ane sing dilereni ngono lho nggih. Kadang-kadang ini kalau jenengan sing sering iku kan salah tembak ngono lho. Wong sing salah ki niate sing dirubah lakune. Niate pangga salah mawon iki keliru terus. Nek sing salah niate sing kudu dibenerno nggih. Niate. Contone malah sing sering kula ngge conto pamane. Ana wong ndung muni ngene. Ora jari ora sakakeh. Sidik lah yang penting ikhlas. Ini lah unen-unen sing. Ya apa ya? Mula ngisumplung mecut akal-akal gak ikhlas ya orang-orang gulane. Sidik orang itu lah ikhlas. Ini unen-unen sing paradok. Anane kue ngetok no sidik ya mereka gak ikhlas. Ngerti lo gak jane? Lek kue ikhlas senang ngetok no mesti gak sidik. Ngerti lo gak? Jadi aku mengamping-ampingi hatimu wae. Sakjane sing muni sithi lalek ikhlas ngono kuwi sakjane atimu nafsumu melok nulut. Nulut kepentingan ketika pakai tameng, topeng, ikhlas itu tadi jadi benar. Sajane maknane aku iki medit. Ben meditku ora ketara, tak tutupane nganggo topeng ikhlas. Lho ten. Jadi ora kok terus aku wegah, jari aku akeh-akeh wegahne apa? Lah aku lek akeh terus malah pamer iki. Malah gak ikhlas aku tak sudi ae. Niki padha karo muni ngene, aku wong ikhlas lho, delok lho ikhlas aku. Ya padha ae. Bener kok gak mamerno sedakohmu, ora mamerno jari, aku tak mamerno ikhlasmu. Berarti ora ikhlas. Ruwet ya. Mulane soal nafsu harus dicurigai terus. Yang dicurigai bukan lakone apa tumindake amale sing apik. Sing dicurigai adalah tuntutane nafsu untuk oleh bagian dari apa yang dilakukan. Mergo apa yang dilakukan itu dudu bagiane nafsu, tapi itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Lah sing penak piye? Sing tepak yo jare ayo sing akeh. Dinati gundul, yo ati gundul ku sing kudu digandeng. Atine sing digandeng, dielingno aja ngono. Wis kadung ngumplungno jarian yang masjid 10,000 ya bener toh ya pura-pura bisa lah gawe lali gue kemang sembok lebokne 10,000 ya alhamdulillah malah ini gue jadinya gue ikhlas tenang orang sengaja tapi malah gak ngamal mau ape tapi aku gelo udah lelah apa gue gelo ngurang melok juga gelo jadi ya hati nafsu itu kudu digerenangi juga jadi umpamanya saya ngerekam itu kan ya api ya genang nah iya lah tapi ya iya maksudnya kalau dicokil kalau tak masjid ya rapatas nah tapi ya aku ya butuh tenan ya jadi aku ke Mora kadung kejegur di kono aku tuh rokok bisa orang cepat lah itu malah itu memang keliru ya mesti ini yang disimpulkan 500 kali keliru yang 10 ya ini kali 500 ya rokok orang-orang ya sebentar langsung perkara ngono iki makne ngomong perkara ngono ora ngrokok apa sampai mati iya iya ya ora sampai mati tapi kan nyekel duit iya iya ini kok kena kan duit ngono padahal kudu dicurigai nafsu niku maka akhidan khidrahu minhu wong sing mengenal diri mengenal nafsu pasti dia akan mengambil sikap untuk selalu hati-hati akhidan wong kang ngalap khidrahu ing kewaspadaan iman minasake nafsu dia selalu waspada pada diri sendiri justru dia terlalu getol biasanya ini orang sampai teman-teman tahajud sampai duing lah dingklu sampai di nganura orang ngereken waktu ini aku bisa dicurigai ini apa ya Allah tiba-tiba duit karep dia ini ngeser anaknya itu loh yang ini mami masjid gitu. Kenalan dengan alun-alun pas istighosah itu tiba-tiba ya, anaknya tamar masjid kono iko ah iya percaya kok terus tapi dia cara lain kenal itu bingung itu tahajud waduh terus mergo kelingan jadinya sobong itu terus di fatihai biasanya rata wilakan doroti mulai wilakan doroti bapak ibu yang rata didungak ya kok pacarnya didungak wilakan doroti mbak mardia al-fatihah walah yulah maca Fatihah sampai pengkurang-kurangnya ini bu ya ya seimbang ya salah ya mending di sir-siran terus diwacana Fatihah mending lah timbang terus dijak maca ning ubalan kono terus mari ngono wis malah maksiat kabeh iki sik mending kaya mediane media Fatihah sik luweh apik katimbang sing langsung maksiat tapi itu coba perlu dicurigai bukan soal Fatihahnya tapi penggunaan Fatihah untuk sesuatu yang terlalu rendah nah itu mesti karepe nafsu nah itu harus dibenerkan nafsunya sih dibener no. Duduk ngamale mau ngamale harus bener kok ngamale harus bener nek orang ngono lek sampai dia gak ngati-hati nafsu itu tidak dicurigai dan dia tidak pernah suudan kepada nafsunya wa illalamun ora wa qa'ama qatumibu sopoh sopo wong tumibok fil ma'asi dalam pira-pira kemaksiatan wong dunubi dan pira-pira dosa min haithu layas uru saking sekirane ora rumongso terus lakoni dosa ini gak rumongso Mboten mergo napa? Mergo ternyata ini niku wau. Dia menyembah diri sendiri tidak terasa. Menyembah nafsunya tidak terasa. Bahwa ternyata dia itu tidak mengajar, tapi dia ternyata ingin menumpuk dirinya supaya dihormati murid-murid. Mana itu? Lek ngono kuwi gak nyembah Gusti Allah, nyembah murid. Tak kira-kira murid sing salah sampai kandel ngono ya. Mbok hormati sampai kowe kesel-kesel yo mbok temoni, tapi lek kira-kira murid sing anake wong melarat sandalan jabut ngono ya salah ngono. Mengurus saya kan temoni ya ngono to kan. Nah niku gak ketara. Kalau ternyata untuk mengekang nafsu niku sulit. Lha saya lagi pengajian ngeten niki mboten peduli niki. Sing ono ya keterak, sing ono ya keterak. Lha umpamane niku dandan-dandan kok ya. Dandan-dandan resik-resik niku kadang-kadang awake dhewe malah tengles. Mosok resik-resik sing diisi liyane tok terus awake dimbar kotor ya ora pantes nggih. Dadi kaya kula niku wis blak-blakan ora ya. Elek jomone arek, apik jomone apik, umpamane sing kabeh belajar kok ya. Tapi sing penting punya tekad untuk selalu napa? Ngepes nafsu itu harus ditekan. Membutuhkan waktu ni, dua tro. Kadang persoalan sepele kata si kula cerita ni, wow. Ming perkara dan jauh ke urutan ini namang sepele. Perkara ini gua namang ingin tampil beda setiap saat. Pokoknya angger-angger tampil kudu siji kalau begini, tampil kudu siji kalau begini. Berarti kan dino ini namang pitung dino tau. Jadi aku kan kudu ngelambi pitung merna, sarung pitung merna. Gitu ya. Nah akhirnya terus mongko duit sing di tuku ku ya akeh. Ini ngelambi siji, ini kabeh. Totalnya 50.000 kan kudu duduk 350.000. Nah, akhirnya terus dilalah pas duit tenan, duit 350.000 tenan. Mereka harap di tuku kelambi pitung merna ini wow. Semara-mara enak uang gitu. Nah no. Nah ngelot anak gua lulusan ini wayahe dah bimbun duit-duit ini pun kelas akhir mungkin lah buatan kato THB lah buatan jaket ujian akhir mungkin ya misalkan mbak pulau ini ngambil artone ini harus perang loh pak jadi yang duit loh kato saya kata kira tak butuh-butuh kelambi jadi toko ya butuh ini harus knock-knock gitu. Jadi gue hati gak dicurigai gak dipolesisan. Jadi pentingnya kelambi mungkin sak pira ta. Upama kowe ora kelamben sing rupane seje apa sampai mati ning dalan mung ya. Nah, iki jujurane dhewe awakmu. Ya, tapi kan kowe lek sampai ora gelem milih duit wong butuh iki lak kowe berarti wis dadi wong medhi. Lah terus apa gunane? Wong nyatane sing kedunungan kepotokan diparani wong kerepotan dalalah ya kowe cucu tanggamu sing sisih kuwi. Ya berarti kan senekane Gusti Allah. Berarti lagi diperintah, diperintah ya wena ngono. Wah iya nafsune sing jero ku mbatak. Aja nang ora diwani lak gawe sedulur kelambi ngono. Wis ora. Iku mesti wah lagi aku ki ayo lah. Sepenuhnya sepele iki. Enek mbok minggu iki. Aku ki kiai. Kiai aku duloman ini. Lah kok malah kita emang medite ngal ilang ora sedo medit. Tapi selainnya jadi kesombongan. Aku ini kiai. Seakan-akan jenenge kiai kudu roman. Ya setenen ini. Ya astagfirullah. Keliru nek. Jadi ternyata untuk roman ini ora kok mergo kiai le. Ya ku disenengi nek. Niki omongan teng ati lho kula omong nek kula rekam kula kula tokne niku. Aku ini kiai kudu roman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ora ngono, ora kok mergo kiai. Roman itu ada perintah Gusti Allah. Ojo kamu mergo kiai terus kowe loman. Keliru. Ya terus piye gak sida lho. Liru neh, lek gak sida iki keliru neh. Lek gak sida lah berarti gak sida muwehi kowe. Sik yo tetep sida diwene, diutang ning kono. Tapi ojo kok krana kiai. Yo krana pancen diperintah ngono lho, penak. Tapi ya, iya gue juga balik lagi rapat di neh. Waktu itu beleset-beleset nafsu ini mesti si jiman dijak loman mau. Masa ngerti melebu gelem loman tapi jaluk bagian ben terhormat dari kiai. Waktu itu gue balik neh jaluk bagian mana. Jadi banyak beleset-beleset ini gue angel. Dan ini kalian buat dilatih jadi gue ngawas jenengan. Ngawas si hati ini dewi. Ini gue keblocok keblowok lakoni dosa ora rumangsa. Kaya ngene iki terus lek dadi dosa. Aku kiai. Kiai kudu loman. Dadi nek gak kiai gak oleh loman. Bagaimana? Berarti kan dia sudah menfonis diri seakan-akan sayalah yang harus loman. Berapa ini Nabi Sulaiman tahun 200 sombong sitik akhirnya diuji dari Gusti Allah karena sakit subuh pengen menjamu seluruh makhluk saat dunia pengen dikai pangan kabeh karo Nabi Sulaiman karena sakit sifat lomane. Tapi lali kan urusan makhluk itu diurusan Nabi Sulaiman enggak tadi ya nanti mirip tak cerita nih gitu. Akhirnya kalau Gusti Allah ya wis kono dia wis kono wala niku sing jenenge pesta persiapan prasmanan niku wis pirang-pirang kulo bengi disiapne niku ternyata iwak kok laut sitok mawon wis mangane ambenge Nabi Sulaiman dadal entek kabeh akhirnya tamu-tamu dene dora uman. Niku lak nun sewu ngelingno lho senajan kowe loman sugih tapi aja nun sewu aja kok terserakah ingin menyelesaikan seluruh masalah juga gak boleh. Hati-hati keselakaanmu itu loh yang jadi soal. Orang kau soal lomanmu, lek lomanmu itu benar tapi bahwa lalu kelomanan itu kamu pakai ancik-ancik untuk meninggikan harga dirimu, nah itu gak boleh. Karena yang namanya kelomanan itu bukan bagianmu, itu bagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok seakan-akan sengisau nyelesaikan persoalan bangsa itu saya, kalau tidak saya gak bisa kemelayan mendok. Bukan soal itu, kalau soal kamu mau menyelesaikan soal bangsa mau, itu namanya kepedulianmu pada bangsa. Tapi bahwa lalu kamu menfonis orang bahwa ini gak bisa, harus mundur, lugu-lugu lu segak apa ya. Gitu ya. Ini bukan persoalan apa-apa. Kita kok terus gak ridho? Enggak. Memang ini persoalan sulit. Karena persoalan yang mau ngakeh, persoalan kolektif, ya ayo tuh dipikir kolektif. Ya persoalan-persoalan pribadi, ya ayo dipikir secara pribadi. Ojo kok terus menolak. Pokoknya lek sing ngurusi ora aku ora dadi, tenan ora dadi. Ora iso kowe. Yo gak ngono ae. Wong iki duwe persoalan dhewe-dhewe lan duwe kemampuan dhewe-dhewe. Oh, mosok Susi tok duwe nun sewu padha-padha tukang. Susi tok cilik ndek ngoten. Dadi tukang terus sampean lok nek tukang kok ndek ngono kuwi lek maku sing dhuwur ora gaduk. Tukang susi cilik ngono cilik nek maku mau ngangkat palu rada gedhe sithik ora kuat. Tukang sing gedhe lemu koyo aku ngene lho. Iku lek nyekel gandeng kuat gedhe paku dawa barang iso ngencep nek ngoten. Lemah ane oker. Sing sitok. Tukang sing anu cilik, tukang kok kelemon gedhe ngono kuwi apa ya kuat menek. Lho ngoten iki lho. Akhire melok-lokan ora ana bare to nggih. Kapan? Lah arep dadi omah kapan nek melok-lokan perkara tukang ngoten iki kuwi. Ya ayo to nek kowe mongso dadi kowe lakukan apa yang terbaik menurut posisimu. Ojo terlalu ngontrol sing kenemenen. Sing penting lah wis ana pesene to. Iki kowe sing nata, kowe sing maku, kowe sing graji. Lah iki sing nyiapne ondo wis genah kabeh lah apa to? Kok iso pendelian kaya ngono kuwi lho. Nah, mulai sekarang itu, ini kalau diurut-urut kan saja ini kok ikhlas menurut orang itu namanya dia menyembah diri sendiri tidak terasa. Maka efeknya, madorotnya itu jelas akan merembet kemana-mana. Jadi gue dihitung secara sosial. Tapi lebih dari itu, dia menyembah pada diri sendiri. Itu namanya sudah ngelir makna Gusti Gusti Allah. Mula Syaikhul Athaillah yang mutaken waqot nabah dan teman-teman ngelengaken sapa al-mu'allif Kiai Musannaf Kiai Mu'allif rahimahullah taala ala hadza ing atase iki soal curiga dengan nafsu ya ben dawuhaken ngeten aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridu 'ani nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa 'iffatin adamu ridu minka 'anha aslu kulli maksiatin utai punjer pokoke saben-saben maksiat wa ghaflatin lan lali wa syahwatin lan syahwat iku arido krono rido anin nafsi saking nafsu suwali wa aslu kulli taatin utawi asal usul pun jere saben-saben ketaatan wa yakdhatin lan kebangkitan gumregah wa ifatin lan penjagaan diri dari kemaksiatan iku adamu ridho ora anane ridho mingka saking sira ora ridho ain minha saanha saking nafsu. Setiap perbuatan taat itu pasti pusat awalnya adalah karena kita curiga pada nafsu. Sama nek sampai wani salat ngono iki sama nek curiga iki nek turu ae wis gak iso salat kudu salat. Jadi krono panjenengan nafsu nek salat direken yo salat, maka jadilah amal yang namanya sholat. Tapi lek nafsune usul urusé ah, sholat subuh kuwi kan dawa. Kuwi jam 4 kuwi luwe pira sih? Jek luwe 5 menit ae kok. Aku mau bar deloki tanggalan. Lah apa lek deloki tanggalan? Waktu sholat subuh kuwi entek jam 5 seberapa? Dadi iki ana sudah menit luwe. Turu sak setan usara ora ora ngoten iki. Turu ya, turu tono, turu tono, turu ser, digugah neh. Bisa sekali mau lah. Wali mau, kau doa ikut jamu mana apa? Tadi sekali mau jauh digugah sih tau. Yuk, ngajar apa tu? Mereka apa nafsu neh? Iku dijar neh mak. Iku mungkin sesalah kau doa. Suwe-suwe gak salah subuh ni. Kalau masalah subuh ya mesti jam 6, jam itu. Mau tadi kadang saya nekat, kalau saya sekeliwat. Loyo, jam 5:30. Masya Allah 5:30. Alah, tapi orang salat kodok, aku ngkongku ya kena, orang kodok aku salat di ketua. Malam sisan. Ini kawitannya orang wani melanggar. Ini karena asalnya nafsunya dua usul dituruti. Nek nafsu dua usul aku dicurigai. Apa kok aku mau? Aku dipaksa. Itu namanya mujahadah. Orang terima jihad, mujahadah. Memaksa diri sendiri curiga terhadap nafsunya. Jadi lah usul si tek untuk ditolak. Minimal mauquf. Kusik, lapa kok pengen gini. Biasa ada orang ini kok gini. Harus waspada betul. Begitu pula munculnya maksiat. Orang wani bangkang perintah Allah itu jadi karena usulnya nafsu. Itulah salah satu trik, ini salah satu kiat bagaimana amal baik itu cepat terselenggara aja disemayani. Gitu. Kanjine Nabi lek pesen lek atimu sono krentek niat sing apik enggal-enggal dilakoni, aja sampai ngenteni waktu kedua. Mergo lek waktu kedua muncul senajan terselenggara keapian kuwi, iku biasane nafsu yang melok nunut numpak. Gitu. Iki harap enak pengajian aku tak jariah satu sewu lah pas nyekel duit apa ini? Pas nyekel duit satu sewu jariah satu sewu tapi orang yang dibene panitia terus ada budal sesok-sesok ya kena pengajian ini kurang seminggu ya kok sesok-sesok mulai nafsu itu dua usul sesok satu sewu mulai kepentinganmu iki cek pirang-pirang. Pengajian kan urusane wong akeh. Nek 100.000 wong anggarane wis 1 juta kok. Iki jumlahe wong 1.000 kan yo. Jumlah jamaah masjid kene iki 1.000. Nek gelem urunan 1.000 kan yo wis cukup. Lah kowe ku urunan 100.000 dhewe lah kowe padha karo nyerakae wong 100. Iya yo. Kakehan 100.000 ngene. Tapi ora pantes aku sok. Aku sugih lah, wong ki melarat tak. Musuh aku sugih, saya uyo apa hantu saya. Bisa ketahui lah, medun dan kenyang. Tak ketahui. Ini mungkin lah berakap ya. Yo metu saya ketahui, tapi yo esok ikhlas. Goro-goro dinding. Jadi lah ni kau anak panitia teko. Kanu pak, ini badan tanpa pengawasan, jangan badan nyombang pinten. Mau nulis nyumbang lagi 100.000, nyah, wes. Baru gue ditinggal atau jadi pikir. Lek sakit mata nunggu seluruh keapian itu bisa cepat terselenggara. Lek gak, bahasanya saat ini nopo terkontaminasi, tercemar niat yang enggak benar, tercemar kepentingan-kepentingan nafsu sing wis manceng. Sing mesthine muligi iso manteng ning Allah, nafsu kok nunut. Upama gelem kadang-kadang sok nek iblis sing pinter. Oh, babang aja mek 100 babang malah ngono malah kadang-kadang. Asalnya niat pertama, kretek pertama itu 100.000. Betul. Itu besok jam kedua, jam ketiga, waktu ketiga ada yang musuh kretek yang jemput ya ampun satu sahabat tapi ini kok sama ini kaji sama aku kaji, gak pantas kok satu sahabat ini mengatas semua jadi mantu sama pengen jadi lurah gak gue sama cekil-cekil kok mantu ini gak sudah jadi lurah. Ya wes, ya bener muda. Jadi 500.000, tapi ternyata sih 500.000 itu pelengkap kendaraan nafsu ingin wah itu tadi. Betul loh ya. Jadi sih pernah nih bu, dua kertek apa-apa yang pertama muncul, ya itu cepat karena ilham. Kertek pertama itu sebenarnya adalah petunjuk dari Allah, itu namanya taufik. Itu yang dituruti itu dari Allah. Tapi dia sing wis kedua, ketiga, keempat ngoten. Lah niku wis campurane wis macam-macam. Wis piye ya, motor leren gak ngamal. Ya karena. Nek jadi leren gak ngamal berarti sampean purik ngoten. Bah angel terus purik. Ini bukan soal angel dan tidak angel ya. Niki persoalane meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mengarahkan amal itu murni hanya kepada Allah Subhanahu Kulane lek pengen teliti sak teliti-teliti nih jenengan perjalanan rohani sak terusin iku pengen gampang. Yang perlu sekali ditekan adalah kepentingan diri sendiri. Niku banyak kunjungan niku kok persoalan ini. Lopo mawon lah, anane ada uang tukaran, anane ada uang kemlelet, anane ada uang gak rukun, anane bujuk itu sampai pegatan, anane ada wala semacam-macam. Niku punjere persoalane lah perkara nafsu. Coba nafsu niku manut karo Allah. Iki betene enten persoalan-persoalan sing gawat niku. Ya wajar lah melenceng-lenceng sithik tapi ndang balik. Iki kados gambaran masyarakat sing dicontohne dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi para sahabat niku sampai punya kerelaan untuk biarkan aku tidak punya keputusan. Tapi Rasulullah yang punya keputusan. Padahal jelas ini barang apa? Ini contoh bagaimana ketundukan sahabat kepada Rasulullah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang ahli Quran. Suatu ketika ini pun nanti ngawetanakan perjalanan. Perjalanan melewati desa. Pas ini ngelak banget. Kira-kira yang tengok 10 atau tengok 7. Pas ngelak luwe mampir teng desa niku njaluk nunsel njaluk mangan njaluk ngombe ora nek sing kuwe wong sak desa niku jan cetil sak cetil-cetil niku. Akhire sahabat Ibnu Mas'ud terus ya saya mulai ngelak ya wis dipet sik. Ah delalah basa metu teng jaba desa anake lurae niku desa sing ditamoni kok anake lurae niku dintuk wae. Kula kaget to wong ana kok sing ngentuk. Ini ku kerajet, betul kena ditambah ni. Akhirnya lurah ini sadar lah, itu memang enak tamu, gak menawa itu memang iso. Kenyusul, susulan tamu kamu. Usah disusul saya itu, Abdullah bin Mas'ud itu dia bingung. Iya aku duduk dokter, duduk tabib, kok nambah ini mau ditutup pulau. Akhirnya, lebih banyak kali kan, Al-Fatihah itu lima kuriat lah. Fatihah itu kan gue buah. Saya itu, terus dibaca Al-Fatihah, terus disebut pun waras. Sering kesih cerita, bungsum pun mulai, kali lurai digawani wedus pirang-pirang. Nah, ini cara sama terus dikaisi sinten wedus. Tidak uang, teman-teman. Tapi sahabat yang langsung itu betul-betul. Betul-betul. Bungsum di Medina, acung didom wali koncokan dulu. Ngodih sih acung didom sih. Iki urung jelas. Hukumnya ngomong wedus ini piye. Nah, akhirnya, disawat Rasulullah.
1: Rasulullah, ya kapa-apa, aku jaluk bagian, mau Fatihah yang ijazahi aku jadi,
0: nah itu maksudku apa? Ternyata kemenangan sahabat sampai mulia itu karena sahabat tidak mau mementingkan diri sendiri, mendahulukan pendapatnya Rasulullah SAW. Mugi-mugi Bapak jenengan saja pun baru lebih tulung sakit maklu akan nafsu di diwi-diwi tunduk dumateng Allah Subhanahu Wa Taala. Monggo kita tutupkan itu dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak tidur di ranjangnya setiap malam, beliau menempelkan kedua telapak tangannya, lalu meniupnya, lalu membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Lalu ia mengusapkan keduanya ke bagian tubuhnya yang terjangkau, dimulai dari kepalanya, kemudian mukanya, lalu bagian tubuh yang terjangkau. Beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Hadis ini diriwayatkan Sahih Al-Bukhari nomor 5017.

Is Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang, saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini, kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun
1: yang semakin

19 GFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Natakusuma adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: Selanjutnya, 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.
3: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
4: Peringatan Hari Keluarga Nasional atau Harganas 2026 di Kota Madiun diarahkan tidak hanya menjadi agenda seremonial. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mendorong agar momentum tersebut menjadi gerakan nyata yang mampu membangun kesadaran keluarga di masyarakat. Hal itu disampaikan PLT Wali Kota saat menghadiri audiensi persiapan Harganas 2026 bersama Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes PPKB Kota Madiun di Balai Kota Jumat 26 Juni. Dalam audiensi tersebut disampaikan rencana gerakan edukasi serentak Satu Penyuluh KB atau PKB Satu Keluarga dalam rangka Harganas 2026 yang akan dilaksanakan pada 29 Juni mendatang. Melalui kegiatan ini, Penyuluh Keluarga Berencana atau PKB akan mendatangi keluarga sasaran untuk memberikan edukasi mengenai 8 fungsi keluarga. 8 fungsi keluarga tersebut meliputi fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, perlindungan, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan. Adapun sasaran kegiatan adalah keluarga yang masuk kategori desil 1 hingga 4. PLT Wali Kota Madiun menilai kegiatan keluarga tidak cukup hanya berhenti pada pendataan, tetapi perlu dikembangkan menjadi gerakan yang mampu meningkatkan kesadaran. Menurutnya, edukasi keluarga perlu dikemas secara kreatif agar pesan yang diberikan dapat diterima dan mendorong keterlibatan masyarakat. Ia mencontohkan gerakan sederhana seperti peran ayah dalam mendampingi anak sebagai bentuk perhatian terhadap keluarga. Kegiatan ini juga akan disinergikan dengan pelayanan kesehatan, termasuk pemeriksaan kesehatan gratis melalui kolaborasi lintas sektor bersama Dinkes dan fasilitas kesehatan. PLT Wali Kota menegaskan setiap program pemerintah harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat. Menurutnya, selain memastikan administrasi dan data berjalan, pemerintah juga perlu menghadirkan gerakan yang mampu melibatkan masyarakat secara langsung.
5: Thank you.
4: Pemerintah Kota Madiun terus mendorong berbagai kegiatan olahraga agar tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi wadah pembinaan atlet serta memberikan dampak positif bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun saat membuka turnamen catur terbuka dalam rangka Bung Karno Fest yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan di Pujasera Stadion Wilis Kota Madiun Sabtu 27 Juni. PLT Wali Kota menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang positif dan melibatkan peserta dari berbagai jenjang usia. Menurutnya, turnamen tersebut menjadi kesempatan bagi para pecatur, khususnya generasi muda, untuk mengasah kemampuan dan menunjukkan potensi yang dimiliki. PLT Wali Kota menilai penyelenggaraan kegiatan di ruang terbuka memberikan banyak manfaat. Selain lebih mudah diakses masyarakat, konsep tersebut juga memberikan suasana berbeda bagi peserta, terutama anak-anak yang mengikuti pertandingan. Lebih lanjut, PLT Wali Kota menyebut, olahraga catur di Kota Madiun terus menunjukkan perkembangan yang baik. Berbagai kegiatan yang melibatkan banyak peserta dinilai penting untuk memperluas minat masyarakat sekaligus menjaring bibit-bibit atlet baru. PLT Wali Kota berharap ke depan cabang olahraga catur semakin berkembang dan mampu menghadirkan prestasi lebih besar. Bahkan, pemerintah Kota Madiun mendorong agar kegiatan catur berikutnya dapat menghadirkan jumlah peserta lebih banyak. Sementara itu, turnamen catur terbuka tersebut diikuti sebanyak 202 peserta. Pertandingan menggunakan sistem Swiss Manager dengan mengacu pada aturan Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PERCASI. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kota Madiun berharap olahraga semakin berkembang, bibit atlet baru terus bermunculan, serta ruang publik dapat dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan positif yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bersama Bupati Madiun Hari Wuryanto resmi membuka X-Mode Party 2026 sekaligus meluncurkan peringatan HUT ke-27 Jawa Pos Radar Madiun yang mengusung tema Tangguh Beradaptasi, Teguh Menginspirasi. Kegiatan tersebut digelar di Atrium Sun City Mall Madiun Jumat 26 Juni. Tahun ini, X-Mode Party 2026 hadir selama 3 hari dan menghadirkan sejumlah kompetisi bagi pelajar SMA atau SMK Semadiun Raya. Lomba itu mulai dari Creative 3D Mading Competition, Video Reels Challenge, Singing Competition, Dance Competition, Student Band Competition, hingga Fashion Show. Sebanyak 13 tim dari SMA SMK sederajat turut ambil bagian dalam lomba Creative 3D Mading yang menjadi pembuka rangkaian acara. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun pun sangat mengapresiasi Jawa Pos Radar Madiun yang terus memberikan ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan mengembangkan potensi diri. Menurutnya, kegiatan X-Mode Party tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana belajar menghadapi perkembangan zaman. Lebih lanjut, PLT Wali Kota menambahkan, perkembangan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence atau AI perlu disikapi dengan bijak. Teknologi dapat membantu berbagai pekerjaan, namun kreativitas dan kemampuan berpikir tetap harus menjadi kekuatan utama generasi muda. Rangkaian X-Mode Party 2026 masih akan berlangsung selama 3 hari hingga Minggu 28 Juni. Berbagai kompetisi dan penampilan pelajar dari SMA SMK Semadiun Raya dijadwalkan meramaikan kegiatan yang menjadi wadah pengembangan kreativitas generasi muda tersebut. Pemerintah Kota Madiun terus memperkuat pengelolaan sampah di lingkungan pasar rakyat. Salah satunya melalui pembinaan kepada para pedagang pasar yang dipimpin langsung PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di kantor Dinas Perdagangan, Jumat 26 Juni. Dalam pembinaan tersebut, PLT Wali Kota menegaskan bahwa persoalan sampah menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pasalnya, aktivitas perdagangan di seluruh pasar rakyat Kota Madiun menghasilkan sekitar 10 ton sampah setiap hari. Karena itu diperlukan keterlibatan aktif para pedagang agar volume sampah yang dibuang ke tempat pemrosesan akhir dapat terus ditekan. Menurutnya, keberhasilan pengurangan sampah tersebut harus menjadi langkah awal untuk membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih baik. Terlebih, pemerintah Kota Madiun dalam waktu dekat akan mencanangkan program pemilahan sampah dari rumah. Karena itu, Pasar Rakyat diharapkan menjadi salah satu contoh penerapan pengelolaan sampah yang efektif melalui pemilahan, pengurangan, dan pemanfaatan kembali sampah. PLT berharap sinergi antara pemerintah, pengelola pasar, dan para pedagang terus diperkuat agar Pasar Rakyat tidak hanya menjadi pusat aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi kawasan yang bersih, sehat, dan nyaman bagi masyarakat.
3: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM dari Sahabat Madiun. Hai, kita sekarang ada di sesi keempat. Sahabat Sahabat Madiun masih di 15.20 untuk kesempatan kali ini Senin di tanggal 29 Juni 2026. Tetap bareng sama Rian ya, yang masih akan menemani sampai di jam 7 malam nanti. So, don't go anywhere. Pokoknya tetap aja di sini bareng sama Rian untuk menikmati lagu-lagu yang akan disuguhkan spesial buat Anda semuanya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Nomor antrian 12.
2: Weh, aku ki si macam.
3: Dua aku se, Pak.
2: Aku se lho iki lho, Mbak.
3: Aku ki ada keperluan ki, Mbak. Aku se.
2: Anakku salah nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Durungne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku se lho, Pak.
2: Wes salah wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama. Mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri. 108 Kota Madiun. Madiun berkilau.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Yo yo, watuk kok ramari-mari ta lele.
2: TBC ku imbah, TBC.
3: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: TBC ku mbah sembarangan e. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
2: LPPL, Radio Suara Madiun.

93FM Radio Seru Madiun, baik sahabat Seru Madiun, tiba saatnya sudah tuntaskan 15.20 untuk kesempatan kali ini, yaitu di sesi yang keempat. Selepas ini akan ada Sukma yang akan melanjutkan sampai di jam 8 malam nanti. Akhirnya dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun, saya Rian harus segera undur diri. Terima kasih untuk semuanya sudah bergabung, dan insya Allah besok kita ketemu lagi. Selamat malam semuanya, sampai jumpa.

93.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: juice.
1: Sahabat Suara Madiun, Organisasi Kesehatan Dunia WHO melaporkan bahwa lebih dari 1.300 kematian yang berlebih terkait gelombang panas ekstrim telah tercatat di kawasan Eropa sejak 21 Juni. Selain itu, WHO memperingatkan bahwa benua Eropa telah mengalami pemanasan paling cepat di bumi jika dibandingkan benua-benua lainnya. Dikutip dari Mediadetik, puluhan juta orang di Eropa harus menghadapi suhu ekstrim sepanjang akhir pekan. Selain itu, sejumlah negara melaporkan bertambahnya jumlah korban jiwa akibat cuaca panas ekstrim dengan layanan kesehatan berisiko kewalahan menangani pasien. Diketahui Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan bahwa lebih 1.300 kematian berlebih telah tercatat sejak 21 Juni akibat suhu tinggi di Eropa tersebut.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, balik lagi di 15.20 di segmen terakhir ini. Dan kali ini ditemenin sama Sukma sampai jam 8 malam. Tapi tenang, masih ada Lala Poppy yang akan dibawakan oleh Sukma juga sampai jam 11 malam nanti. Jadi stay tune di 93 FM, karena masih banyak playlist-playlist lagu yang Sukma siapin buat kalian semua.

0: 93.3 FM Alpha Bam. Alpha Bam. Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Sampah tak buang sini ayalah, mumpung enggak ada orang.
2: Ambune, kok ora enak mento yo? Ambu apa ya ki ya?
3: Betulah. Lah kok enak sampah to yo? Iki sing gua sembarang sapa ya?
2: Le, le. Awakmu to sing gua sampah iki.
1: Loh, kok ngerti, Mbah?
2: Ya ngerti to, Le. Kone sampah ki tulisane jenengmu kok. Ngene ya, Le. Buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab bisa ngerusak lingkungan lan kesehatan.
4: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
2: Wes, saiki ojo dibalerin dah yo le. Ora tote kok tulisan to lele.
1: Nggih, Mbah. Ampun.
4: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
5: Buang sampah sembarangan? No way.
4: Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!
6: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
7: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
6: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
7: Ya bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
6: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit.

aku. 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya. Barusan ada dengan Neona, yaitu Plin Plan. Ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, lagu yang sangat modern sekali dan unyu. Gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan lagu Plin Plan ini yaitu lagu yang menceritakan tentang sebuah fenomena di mana hubungan tanpa status atau situasi yang sering disebut dengan PHP, pemberi harapan palsu. Tuh, siapa tuh yang habis kena PHP sama PDKT-nya? Lagu ini tuh menyoroti tentang sebuah perasaan yang digantungin gitu ya, dan sebuah ketidakpastian dalam sebuah hubungan ya, di mana seseorang tidak tahu pasti apa yang diinginkan oleh gebetannya. Nah, siapa nih yang habis digantungin? Dan itu tadi ya sedikit info dari lagu Neona dengan judul Plin Plan ya. Wah, siapa tahu cocok dengan suasana hati kalian semua ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masukin aja ke playlist lagu kalian. Dan gimana nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua, menurut kalian tuh berani itu harus selalu kelihatan, harus selalu diliatin gitu gak sih, karena supaya terlihat hebat gitu gak, gimana? Nah, di sini Sukma mau bahas lagu selanjutnya nih ya, yaitu dari Kunto Aji. Nah, dia tuh justru punya jawaban yang beda nih lewat lagu barunya, yaitu Berani. Nah, di lagu ini tuh berani bukan soal jadi orang paling kuat ya, tapi soal tetap ada buat orang yang kita sayang gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Bahkan saat hidup lagi gak baik-baik saja tuh, itu baru bisa disebut berani tuh. Gak melulu soal jagoan atau gimana ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan ada satu bagian lirik yang bikin di sini tuh aku kayak ngerasa berhenti sebentar gitu loh sahabat-sahabat Suara Madiun semuanya tuh. Sehancur apapun itu, aku akan menjagamu. Wow. Sederhana tapi maknanya dalam banget. Karena kadang yang paling dibutuhkan tuh bukan cuma janji yang muluk-muluk gitu loh, tapi juga seseorang yang tetap bertahan saat keadaan lagi sulit, lagi tidak baik-baik saja. Itu tuh yang paling sangat berdampak ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Terus ada juga lirik kita mulai lagi dari puing-puing. Wah, rasanya relate gak sih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Kadang emang gak semua rencana yang udah kita planning itu tuh berjalan mulus ya. Tapi bukan berarti semuanya selesai. Tenang, selalu ada kesempatan buat memulai lagi. Mungkin itu ya yang arti berani yang ingin disampaikan oleh Kunto Aji. Bukan gak pernah takut, tapi tetap memilih jalan bareng, saling jaga dan saling menguatkan. Jadi langsung aja nih kita dengerin lagu Kunto Aji, Berani.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Aduh, gimana nih bro? KTP ku belum elektronik dan juga udah mati setahun. Mau ngurus kebentur jadwal kerja, mana gak sempat ngurus lagi. Solusinya gimana ya?
2: Waduh bro, makanya kamu yang up to date dong. Sekarang itu udah ada solusinya. Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun punya layanan mobil keliling yang bisa melayani masyarakat untuk mengurus KTP dan administrasi kependudukan lainnya.
1: Terus, aku bisa mencari pelayanan mobil keliling di mana, bro?
2: Nah, kamu coba akses situs website capil.madiunkota.co.id atau kamu bisa lihat di YouTube sama di Facebooknya, bro. Di situ udah dipampangin jadwal serta tempat pelayanan di seluruh wilayah Kota Madiun yang meliputi 3 kecamatan dan 27 kelurahan di Kota Madiun.
1: Wow, keren. Jadi kita bisa lihat jadwalnya di website dan sosial media ya.
2: Betul sekali, informasi layanan mobil keliling dapat diakses melalui website resmi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun atau melalui sosial media pemerintah Kota Madiun.
1: Bagi warga Kota Madiun yang hendak mengurus pelayanan administrasi kependudukan, antara lain KTP elektronik, KK, akta kelahiran, akta kematian, dan lain-lain, kami tunggu kehadiran Anda di layanan mobil keliling Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun. Pelayanan kami gratis, tis, tis.
3: Sebelum palang turun, terobos aja nih. Wah, mogok, ada kereta lewat. Tolong, tolong.
4: Tino, bangun Tino. Makanya, hati-hati di perlintasan sebidang kereta api. Berhenti dan jangan main terobos. Apalagi kalau perlintasan itu tidak ada penjaga dan palang pintunya. Mama dengar di radio, dari hampir 5.000 perlintasan kereta api, 3.600 lebih yang belum dijaga petugas atau belum ada pintu perlintasannya.
5: Hati-hati di perlintasan sebidang dan taati aturan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menerobos palang pintu kereta api dapat dipidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp750.000.
3: Wah, nasi goreng ini bukan mimpi kan, Ma?
4: Kamu?
5: Mari wujudkan keselamatan dan pengamanan di perlintasan sebidang kereta api. Taat, waspada, selamat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan.
6: Apa yang sahabat lakukan jika mendengarkan suara ini?

0: jalan terus. Berhenti.
1: Apabila sahabat melintas di pengawasi senter Kota Madiun, perhatikan bunyi tanda berhenti untuk para pengendara kendaraan bermotor. Beri kesempatan para penyeberang yang akan melintas di kawasan Palawan Religi Center. Mari, disiplin diri, patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang luar biasa. Ayo, dolan ning Kutha Madiun.

93 FM. Ya, gak kerasa ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, sudah sampai di penghujung acara 15.20. Tapi jangan kemana-mana sahabat-sahabat Suara Madiun semua, karena masih bareng Sukma. Dan next akan ada program Lala Poppy yang Sukma udah siapin playlist yang akan buat kalian nostalgia. Jadi stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Natakusuma adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: Selanjutnya, 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata. Daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF, hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata. Daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog, UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Tschüss.
1: Sahabat Suara Madiun, kericuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jawa Timur menyisakan sejumlah persoalan hukum. Polisi tak hanya menetapkan 4 orang sebagai tersangka perusakan dan penyerangan petugas, tetapi juga menemukan 6 orang yang hasil tes urinnya positif sabu. Dikutip dari Media Detik, Polrestabes Surabaya saat ini masih mendalami keterlibatan para peserta aksi, termasuk menelusuri isi telepon seluler yang diamankan untuk mengungkapkan kemungkinan adanya ajakan, provokasi, hingga keterkaitan dengan kelompok tertentu. Diketahui Polrestabes Surabaya saat ini bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional, BNN Kota Surabaya untuk melakukan asesmen terhadap keenam orang tersebut.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, masih bersama Sukma di program acara kesayangan kalian, Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Dan di hari ini ya, di hari Senin 29 Juni 2026, Sukma siap nih nemenin kalian, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apa kabarnya nih kalian semua? Sehat-sehat selalu ya. Dan di sini Sukma akan ngajak kalian santai aja, nyetil bareng sama Sukma di sini dengan menikmati lagu-lagu yang sudah Sukma siapin dan semoga bikin kalian nostalgia.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

0: jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Betul banget, kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo, dolan Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, gimana sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Nostalgia nggak nih sama playlist-playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian? Yang barusan ada Ungu ya dengan Cinta Dalam Hati. Wah, gimana nih lagu yang hits pada era tahun 2000-an ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu yang menceritakan tentang atau membahas tentang sebuah perasaan cinta yang sepihak gitu ya, sepihak sepihak yang mendalam dan kerelaan berkorban demi kebahagiaan orang yang dicintai. Itu lagunya dalam banget, deep banget. Mungkin pada waktu lagu ini rilis dan booming di era tahun 2000-an, kita mungkin belum sampai nih ke maknanya. Tapi siapa nih yang baru relate akhir-akhir ini? Tenang, pasti kalian gak sendiri. Pasti banyak banget yang relate juga sama lagu ini ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Lagu yang apa ya, dalam banget. Walaupun liriknya sederhana, tapi kayak maknanya itu loh, gak bisa di gimana ya, mewakili banyak perasaan gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, tapi nggak sampai di situ aja nih. Kalau ngomongin lagu yang nggak pernah gagal bikin nostalgia, di sini Sukma ada satu lagu nih yang pasti bikin kalian nostalgia banget. Yaitu ada Apa Dengan Cinta dari Melly Goeslaw. Pasti nih masuk daftar lagu yang bikin kalian nostalgia, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini yang bikin Sukma suka sama lagu ini tuh, sebenarnya bukan cuma soal ceritanya atau mungkin kisahnya ya di lagu ini, tapi soal sebuah keberanian buat jujur sama perasaan. Soalnya kadang tuh yang bikin hubungan jadi rumit tuh bukan karena udah gak sayang lagi, tapi karena dua-duanya memilih untuk diam ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Di lagu ini ada Apa Dengan Cinta yang juga berbarengan dengan sebagai soundtrack di film yang sama judulnya Ada Apa Dengan Cinta. Jadi pasti kalian ingat banget sama lagu ini dan bikin kalian nostalgia banget. Siapa nih yang suka nonton filmnya pada waktu itu? Dan ada lagi yang keduanya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, pada udah nonton apa belum nih? Dan di sini lagunya juga bikin nostalgia, apalagi termasuk salah satu lagu yang dalam banget ya, lagu yang sangat mewakili sebuah perasaan, apalagi dengan pembahasan yaitu tentang sebuah perasaan kisah cinta. Wah gitu ya. Dan di liriknya tuh juga ada kalimat yang menarik gitu ya, yaitu jangan pernah bibir tertutup bicarakan semua yang kau rasakan. Tuh, kelihatannya emang sederhana ya, tapi justru itu yang sering paling susah dilakukan. Tuh, kadang-kadang pas lagi apa ya, ada konfliknya gitu, kadang penyelesaiannya hanya diam. Tapi justru itu bahaya banget ya, karena itu gak menyelesaikan masalah sih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Itu pasti malah jadi sebuah bom waktu takutnya ya. Terus ada juga bagian yang bilang kalau perbedaan bisa jadi bait dalam puisi cinta. Nah, itu juga relate banget. Dan namanya dua orang pasti ada bedanya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Gak harus selalu sama kok. Justru kadang perbedaan itu yang bikin hubungan jadi punya cerita ya. Mungkin kenapa lagu ini tuh masih enak didengar sampai sekarang, yaitu karena pesannya sederhana. Dan selama masih mau saling ngomong, saling ngerti, dan sama-sama jujur sama hati, selalu ada ruang buat mempertahankan sebuah hubungan gitu ya. Di sini pesan Melly Goeslaw melalui lagu Ada Apa Dengan Cinta ini disampaikan dengan cara yang sangat amat sederhana, namun sangat amat kena juga. Gak usah lama-lama deh, langsung aja. Melly Goeslaw, Ada Apa Dengan Cinta.

FM. Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Kalimat yang diucapkan Gus Dur mengajak kita untuk selalu bertoleransi antar umat beragama. Toleransi membuat kita mengerti, memahami, dan menghargai arti perbedaan. Mari kita pendam perbedaan, kita tebar kebaikan.
1: Nek ngene iki terus, aku ya suke iki. Wong aku iki.
2: Wah, lumayan iki. Berkat nyontek nilaiku 100.
3: Wis, ngomong ibu gak ngerti, mamanku gitu, aku ngomong telu wae lah.
0: Keberanian terbesar adalah berani jujur pada diri sendiri dan orang lain. Berani jujur, hebat.

93 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: News.
1: Sahabat Suara Madiun, kekecewaan pelajar, orang tua, hingga guru di Kota Batu pecah setelah pengumuman Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat Provinsi Jawa Timur 2026. Diketahui isu dugaan kelalaian administrasi yang telah menyebabkan siswa SD dan SMP gagal melaju tingkat provinsi telah memicu gelombang protes di media sosial. Dikutip dari media Detik, kabar mengenai tidak lolosnya pelajar SD dan SMP di Kota Batu tersebut dalam pengumuman Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2026 telah viral di media sosial. Diketahui Dinas Pendidikan Kota Batu saat ini masih terus mengawal persoalan tersebut. Komunikasi dengan pihak kementerian juga terus dilakukan guna memperoleh kepastian terkait hasil OSN tingkat kota yang menjadi dasar seleksi.

93 FM LPPA Radio Suara Madiun. Ya, masih di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan masih bareng Sukma sampai jam 11 malam nanti. Jadi siap-siap ya, nostalgia sama playlist lagu yang udah Sukma siapin buat kalian.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, gimana nih? Dibikin nostalgia nggak sama lagu-lagu yang udah Sukma playlistin buat kalian semua nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Wah, yang barusan ada Padi dengan Kasih Tak Sampai, yaitu lagu yang sangat amat dalam ya dari Padi, yang ingin disampaikan yaitu pesannya itu kayak menceritakan tentang cinta yang tulus namun tak bisa terwujud walaupun hanya untuk sekedar bersatu gitu ya. Wah, dalam banget nih lagu dari Padi ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan kalau ngomongin soal lagu yang ini, apa namanya, yang dulu setiap hari diputar itu dan enak gitu, terus rasanya tenang ketika dengerin gitu, tapi di saat yang sama itu bikin hati agak sesak, ada nggak nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Nah, di sini Sukma mau kasih satu lagu nih buat kalian, buat kalian semualah. Pokok lagu ini pasti kalian tahu sih, yaitu Walau Habis Terang dari Peter Pan mungkin, yang bisa jadi salah satu lagu yang tadi Sukma maksud ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di mana rasanya tenang ketika dengerin tapi di saat yang sama bikin hati agak sesek nih. Dan menariknya lagi dari lagu ini tuh adalah tentang ini, menceritakan tentang dimana cara mencintai tapi gak selalu harus memiliki. Waduh, lagunya galau-galau terus dari tadi. Gak tahu kenapa lagu era itu emang kebanyakan gini ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di lagu ini kita tuh kadang cuman bisa mendoakan dari jauh sambil berharap dia baik-baik aja ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ada bagian lirik yang menurut Sukma paling ngena nih, yaitu ambil cahaya cinta ku terangi jalanmu. Wah, itu seperti menggambarkan seseorang yang rela melepas tapi tetap ingin orang yang dicintainya bahagia gitu ya, walaupun akhirnya bukan bersama dirinya gitu. Waduh, kena banget nih. Terus di awal lagu juga ada kalimat, ku terbiasa tersenyum tenang walau hatiku menangis. Wah, ini nih, pasti sahabat-sahabat Suara Madiun semua pernah ngerasain ya. Dan di luar sana pasti banyak orang yang terlihat baik-baik aja tapi ternyata ada cerita yang masih disimpan sendiri. Mungkin memang gak semua kisah cinta berakhir sesuai harapan ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi bukan berarti kenangan yang pernah ada juga ikut hilang. Ada yang cukup disimpan sendiri lalu perlahan diikhlaskan. Wah. Nah, buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, langsung aja deh, gak usah lama-lama, kita dengerin bareng, yaitu Peter Pan dengan Walau Habis Terang. Let's play.

0: Tahukah Anda, obesitas kini menjadi masalah kesehatan yang serius. Obesitas bisa meningkatkan risiko penyakit jantung, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Tapi jangan khawatir, dengan gaya hidup sehat, kita bisa mencegahnya. Mulailah hari Anda dengan sarapan sehat. Perbanyak konsumsi buah dan sayur, minumlah air putih 8 gelas sehari, dan jangan lupa berolahraga minimal 30 menit setiap hari. Ayo, kita jaga kesehatan kita bersama. Stop obesitas, mulailah hidup sehat.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
3: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.
0: Pernahkah Anda bertanya kepada diri sendiri, apakah hidupku berharga? Atau apa arti sebenarnya dari hidupku? Hidup adalah tentang pilihan. Hari ini, aku ingin berbicara tentang salah satu pilihan yang paling berbahaya. Narkoba. Iya, narkoba. Mereka menjanjikan kebahagiaan sejenak. Tetapi pada akhirnya, mereka merampas segalanya. Mereka mencuri masa depanmu, menghancurkan impianmu, dan menyakiti orang-orang yang kau cintai. Jadi, mari kita buat pilihan yang bijaksana. Tolak narkoba, dan pilihlah kehidupan yang sejati.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Ya, masih di Lala Popi ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Masih ada satu jam nih, Sukma nemenin kalian. Jadi, dan jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun. Dan di sini Sukma, di segmen terakhir mungkin nanti akan ada sedikit pembahasan tentang selain cinta-cintaan, karena emang kadang-kadang bosen ya cinta melulu. Jadi stay tune di 93 FM LPPR Radio Suara Madiun.

0: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Udah bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
1: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
0: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
1: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
0: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
1: Betul sekali.
2: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
3: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
4: Stop, Pak.
0: Iya, sing tenang. Jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak. Kini layanan darurat enggak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, enggak usah panik.
4: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
0: Oh, iya, Pak. Iya.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu, baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ada Bondan Prakoso and Fade to Black ya. Hidup berawal dari mimpi. Lagu yang dirilis tahun 2005 ini masih relate banget sih sampai sekarang ini ya. Jangan pernah gengsi, hidup berawal dari mimpi. Tuh liriknya, lagu yang sangat serat akan sindiran kepada kalian-kalian yang masih punya gengsi ya, sehingga kalian melupakan mimpi-mimpi kalian dan mimpi yang harusnya kalian pegang teguh itu jadi terlupakan gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di sini Bondan Prakoso and Fade to Black mengingatkan kita atau mengajarkan kita untuk tidak takut memiliki impian yang besar dan terus melangkah maju meskipun menghadapi banyak rintangan. Tuh enak banget emang lagu satu ini, favorit saya Sukma di sini sebagai respector. Wah, siapa dulu yang nama Facebooknya ada respectornya. Ya, karena Bondan Prakoso and Fade to Black ini cukup besar pada kala itu ya, langsung boom boom boom boom. Nah, sehingga banyak banget fansnya ya, dan pasti salah satunya juga kalian ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Semoga bisa mewakili rasa rindu kalian terhadap Bondan Prakoso and Fade to Black, atau mungkin mengingatkan kalian lagi tentang band atau penyanyi itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, apa ya, next nih ada satu lagu lagi nih. Nah, dari tadi kita kan ngomongin soal cinta melulu ya, dan kalian pasti pernah kepikiran kayak misalnya buka playlist mana aja, playlist lagu apa aja itu tuh isinya kok lagu cinta lagi gitu ya. Dan banyak banget ya, lagi putus jadi lagu, kangen jadi lagu, selingkuh jadi lagu. Kayaknya hampir semua lagu-lagu yang ada di Indonesia terutama ya, kebanyakan nih semuanya bercerita yang ujung-ujungnya balik ke cerita cinta ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nah, keresahan itu tuh justru dijadiin lagu nih sama salah satu band yang di skena musik itu termasuknya dia apa ya, pada saat dulu sih, pada saat dulu itu termasuk apa ya, indie ya gitu, skena musik indie, yaitu keresahan yang tadi tentang lagu-lagu mengenai cinta yang terus-terusan cinta lagi itu. Nah, dijadiin lagu sama band ini yaitu Efek Rumah Kaca, yaitu lewat lagunya yang berjudul Cinta Melulu. Nah, pernah denger belum lagunya ini? Masak belum pernah denger sih? Pasti udah tau lah. Nah, di liriknya itu mereka seperti lagi nyeletuk gitu ya, kok industri musik isinya lagu patah hati terus ya. Nah, sampai ada bagian yang nyebut soal lagu perselingkuhan, elegi patah hati, bahkan lagu pengusir rindu. Seolah-olah itu yang paling sering dicari pendengar ya. Tapi uniknya lagu ini tuh malah jadi lagu yang enak didengar. Kritiknya tetap nyampe tapi dibungkus dengan cara santai dan cerdas. Emang gak ada obat nih. Efek Rumah Kaca itu kayak apotek tutup ya, gak ada obat. Yang bikin senyum-senyum sendiri itu tentu bagian yang

Wah, masih inget gak nih penggalan lirik yang satu itu tadi ya? Rasanya seperti sedang ngajak kita tuh buat bercermin nih. Itu memang ya ada sesuatu dari lagu-lagu sendu yang selalu berhasil masuk ke hati gitu. Tapi ya kalau cinta melulu juga kadang ada bosannya. Bukan masalah lagu cinta jelek, enggak, lagunya enak-enak juga. Tapi ya sesekali lah cari referensi lagu lain gitu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun. Karena banyak banget musisi-musisi di Indonesia nih yang lagunya keren-keren, dan enggak melulu lagu-lagunya tuh tentang cinta gitu ya. Dan mungkin itu juga yang bikin musik Indonesia punya warna sendiri nih. Kita memang enggak pernah jauh-jauh dari cerita cinta memang. Dan bedanya ada yang bikin kita galau, ada juga yang seperti Efek Rumah Kaca nih, ngajak kita menertawakan fenomena itu ya, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan nah sahabat nih, buat yang pingin denger lagu yang liriknya satir tapi tetap asik dinikmati, ini dia Efek Rumah Kaca dengan Cinta Melulu.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Hari ini siapa sih yang gak main sosial media? Gak tua, gak muda, semuanya asik scroll dan posting setiap hari. Tapi kita sering lupa satu hal penting, yaitu literasi digital. Literasi digital itu bukan cuma soal bisa pakai aplikasi atau ngerti fitur-fitur canggih. Lebih dari itu, literasi digital itu soal etika digital. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang kita share? Bagaimana kita menghargai privasi orang lain dan gak asal lempar opini atau berita yang belum tentu benar? Jangan sampai lupa ya, sosial media itu bukan zona bebas. Apa yang kita tulis, kita like, kita share, semua punya dampak. Kata-kata kita bisa ngangkat orang, tapi bisa juga nyakitin orang. Udah banyak kok contoh-contohnya, kasus gara-gara berita hoax, komentar toksik, atau data pribadi yang bocor dan disebar sembarangan, semua sering banget kita dengar setiap hari. Jadi, yuk mulai dari diri sendiri. Sebelum posting, pikir-pikir dulu deh. Ini bener nggak? Perlu nggak? Baik nggak? Karena bijak di sosial media, artinya kita peduli sama orang lain juga. Pakailah sosial media dengan bijak, jadilah warga digital yang bertanggung jawab, semua demi kenyamanan bersama.

0: nangis dari tadi, rewel. Enggak, apa terusnya? Padahal aku sebagai ibunya masih banyak banget nih kerjaan yang belum selesai.
1: Gak apa-apa, Bu. Biar saya ajak main HP di taman depan rumah aja. Jangan, Bi. Mulai anak aku bayi sampai umur 2 tahun, aku udah disiplinkan sih. Sekarang kan umurnya 4 tahun. Nah, kalau udah umur 3 sampai 5 tahun, jatah dia main HP hanya 1 jam per hari aja, Bi. Oh iya, Bu. Emang bahayanya apa sih kalau anak kecil dikasih HP waktu dia rewel?
2: Yang pastinya banyak sih, Bi. HP kan ada bahaya radiasinya itu loh. Efeknya bisa mengganggu pertumbuhan otak dan imun anak, terus membuat tumbuh kembang anak jadi lambat. Misalnya nih, anak gak lancar ngomong, terus jadi pendiam. Kalau ketemu orang jadi takut deh. Yang pastinya bikin kecanduan HP, jadi marah-marah terus nangis.
1: Oke, kalau gitu aku ajak jalan-jalan sekalian main sama teman sebayanya aja ya, Bu.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya nggak kerasa ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di sini Sukma udah nemenin kalian sampai jam 11 malam nanti. Dan artinya sudah sampai di penghujung acara Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Dan sekarang saatnya Sukma mau pamit undur diri. Selamat malam, ketemu lagi besok di jam yang sama. Selamat beristirahat.

90TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 29 Juni? Beberapa di antaranya adalah 29 Juni 1812, Bendara Pangeran Harian Natakusuma diangkat sebagai Paku Alam I. Bendara Pangeran Harian Natakusuma merupakan putra ketiga dari pasangan Hamengkubuwono I dan Raden Ayu Srenggara, seorang selir yang berasal dari desa Karangnangka. Di dalam urutan seluruh putra-putri Hamengkubuwono I, Notokusumo adalah urutan ke-11. Ia merupakan salah satu putra terkasih

0: 29 Juni 1957, Menara Tokyo dibangun. Menara Tokyo adalah sebuah menara di Taman Shiba, Tokyo, Jepang. Tinggi keseluruhan 332,6 meter dan merupakan bangunan menara baja tertinggi di dunia yang tegak sendiri di permukaan tanah. Pembangunan fisik Menara Tokyo dimulai pada 29 Juni 1957. Menara ini rampung dibangun dan dibuka untuk masa percobaan pada 7 Desember 1958. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog atau UHF. Hingga saat ini, Menara Tokyo terkenal sebagai simbol kota Tokyo dan objek wisata daripada fungsinya sebagai menara antena pemancar TV analog UHF atau VHF, TV lokal digital, dan radio FM. Selain itu, perusahaan KA East Japan Railway menggunakan menara ini untuk meletakkan antena radio sistem darurat kereta api, dan sejumlah instrumen pengukuran dipasang oleh Kantor Lingkungan Hidup Metropolitan Tokyo. Selanjutnya, 29 Juni diperingati sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari Keluarga Nasional atau Harganas diperingati untuk meningkatkan kesadaran kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Secara singkat, sejarah Hari Keluarga Nasional dilatar belakangi gagasan yang diberikan kepada Presiden Soeharto. Kala itu, Presiden Soeharto menyetujui dan lahirlah Hari Keluarga Nasional setiap 29 Juni. Selanjutnya, 29 Juni 1958, Brasil pertama kalinya jadi juara Piala Dunia. Brasil berhasil menjadi juara Piala Dunia FIFA yang pertama kalinya pada 29 Juni 1958. Ia menjadi juara setelah mengalahkan sang tuan rumah Swedia dengan skor 5-2. Piala Dunia FIFA 1958 merupakan gelaran yang keenam kalinya.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki jane piye ya? Mosok klambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral.
3: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya

Bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak.
2: Aku ki perlu ada keperluan, Mbak. Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
3: Radio Suara Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religi Center, sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

Liburan telah tiba. Liburan gak harus jauh-jauh. Kadang kebahagiaan justru ada di tempat yang dekat dan penuh dengan cerita. Ayo jalan-jalan ke Kota Madiun, nikmati suasana kotanya yang nyaman, cicipi kuliner khasnya, dan abadikan momen yang indah bersama dengan orang-orang yang tercinta. Setiap perjalanan ke Kota Madiun bukan hanya tentang tempat yang dikunjungi, tetapi juga tentang kenangan yang dibawa pulang.

TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih gak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu. Dari rangkaian referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1900 108, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

Ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirene ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans, karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari to lele.
1: TBC kuwi, Mbah. TBC. Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu?

Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!

Sahabat Suramadion, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Mbah, aku wis seminggu nang Madiun, kok gak tau mbok ajak jalan-jalan yo? Yo gak sih mbah, cuma mbak aku rek. Lah soalnya aku totok Surabaya yo, pengen melaku-melaku mbah nang kene.
1: Heleh, lagi seminggu wae lho, baru setahun. Ayo nduk, nek ngono, tak jam melaku-melaku, ben ngerti sejarahe kutha Madiun, wisata religi.
0: Lho temenan aiku mbah, kata wisata religi nang dise, ajakan aku po mbah.
1: Ayo nduk, tak jak saiki.
2: Setiap hari Sabtu, pukul 15.00 WIB, Star dan Pendaftaran Pahlawan Business Center atau PBC, ada wisata religi Kota Madiun. Star, Pahlawan Business Center atau PBC, Masjid Kuno Kuncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
0: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu, jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: gak hari ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih gak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Menurut kamu apa itu arti sahabat?
1: Menurut aku, sahabat itu mirip punggon yang selalu bisa merasakan dan menyatu dengan berbagai emosi kita, mulai dari kebahagiaan hingga kesedihan. Mereka bukan hanya teman di saat sulit, tetapi juga menjadi sumber kebahagiaan ketika kita senang.
2: Kalau menurutku, sahabat bukan tentang siapa yang kenal paling lama, tapi orang yang selalu ada dalam keadaan apapun, yang selalu mendukung dan memahami kita ketika kita sedih maupun bahagia.
1: Kenangan yang paling ingat bersama sahabat yaitu ketika SMA sih, waktu buat tumbang acara sekolah gitu. Jadi di sana gak hanya buat tumbang, tapi kayak sering-sering cerita kehidupan masing-masing gitu. Terus gak bisa tidur deh gara-gara keasikan ngobrol sama lawakan receh mereka. Itu sih momen kebersamaan yang menurutku paling membekas.
2: Kalau aku apa ya kenangan yang paling ku ingat bersama sahabat? Dulu ketika masih SMA, setelah pulang sekolah, tidak langsung pulang ke rumah, tapi kumpul di rumah teman dan bercerita tentang hal yang membuat kita ketawa lepas sampai lupa waktu.

0: harapan aku, semoga sahabat-sahabatku selalu diberkahi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Semoga setiap langkah yang mereka ambil membawa keberkahan dan kemudahan. Doa terbaik untuk sahabat, semoga hidup mereka penuh dengan cinta, kebahagiaan, dan kesuksesan.
1: Kalau aku sih berharap dan berdoa, semoga sahabat-sahabatku bisa melewati hari-hari beratnya, dan semoga Tuhan memampukan dan memudahkan setiap langkah dan prosesnya. Aku adalah orang yang senang melihat sahabatku tersenyum dan baik-baik saja.
2: Sahabat itu menurut kalian seperti apa ya?
3: Tolong! Tolong! Aku dicekot!
4: Awasi selalu hewan peliharaan di rumah Anda agar tidak mengganggu kenyamanan tetangga dan berisiko digugat secara hukum. Dalam pasal 1368 KUH Perdata disebutkan bahwa pemilik seekor binatang atau siapa saja yang mempergunakannya adalah bertanggung jawab untuk kerugian yang ditimbulkan oleh binatang tersebut. Baik binatang tersebut berada di bawah penguasaannya maupun karena binatang tersebut tersesat ataupun terlepas. Boleh-boleh aja pelihara hewan, asal jangan sampai mengganggu kenyamanan tetangga ya. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.
1: Loh, Bah? Bah? Aci tembudi? Iki lho, Le? Aku ada yang kali. Petengku es loro lho, Le?
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yuk dadaan yang kali? Niku mengke, jenengan BAB tengkali. Saged marai pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi aku rata biar pening kali ya, Le.
2: Ya mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya enten.

0: pecinta budi iki le aku ada di kebun lah aku ning kebun to mbah mbah nggo pacul pisan yo aja ning kono to mbah mbah yo apa to lele aku kini kebun arep nandur jagung.
1: Mari biasa sendiri BAB di toilet.
2: Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena banyak menyebabkan kematian serta pembiayaannya yang mahal. Semua usia berpotensi terkena penyakit kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, hindari terpapar asap dan residu rokok, hindari mengkonsumsi 4P, pengawet, perasa, pewarna, pemanis. Hindari terpapar bahan kimia dan polusi berbahaya. Rajinlah melakukan aktivitas fisik. Menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Lakukan deteksi dini secara berkala. Karena Anda bertanggung jawab terhadap kesehatan diri Anda. Jangan tunda. Ayo, hidup sehat untuk cegah penyakit kanker.
3: Now you are listening 92 FM.

19TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: ini hari apa?
1: Hey.
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Fakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Aduh, lapar deh. Jadi pengen beli mie gak sih?
2: Ayo kita beli mie aja, terus masak di rumahmu deh.
1: Aku mau ngerebus air dulu, terus kalian siapin piring aja deh.
2: Aduh, maaf. Gimana ini?
1: Kalau mau buang pecahan kaca gini ada caranya loh.
2: Halah, gak usah, gak apa-apa. Langsung disapu, terus langsung dibuang aja ke tempat sampah. Jangan deh. Kasihan sama petugas kebersihannya. Takutnya nanti malah jadi kena pecahan kaca kita.
1: Nah, kita pakai sarung tangan dulu buat ambil pecahan kacanya biar tangan kita aman. Terus, kita cari botol atau kardus. Itu nanti buat naruh pecahan kacanya. Jangan lupa kardusnya diselotip dan dikasih tulisan awas pecahan kaca. Terus kita buang deh, gampang kan?
2: Nanti waktu buang sampah ditaruh di tumpukan paling atas juga ya.
1: Wah, aku baru tahu sih. Petugas aman, lingkungan nyaman.

yang berkepanjangan membawa dampak di berbagai sektor. Salah satunya adalah pengangguran. Dalam upaya menangani pengangguran, peran pemerintah Kota Madiun sangat dibutuhkan. Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun mempunyai aplikasi Sijaker untuk para pencari kerja. Masyarakat atau pencari kerja dapat mengakses aplikasi Sijaker melalui link sijaker.madiunkota.go.id dengan cara masuk dan daftarkan diri Anda untuk memiliki akun. Silahkan lengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan dan pencari kerja akan langsung mendapatkan informasi lowongan pekerjaan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki atau informasi terkait ketenaga kerjaan. Sahabat bisa datang ke Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Madiun, Jalan Bolodewo, nomor 8 Kota Madiun, atau bisa menghubungi admin Sijaker di nomor 0812-3498-7879. Segera daftarkan diri Anda pada aplikasi Sijaker, sistem pencari kerja yang secara langsung dapat mempertemukan antara pekerja dan pemberi kerja. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.id. Mau cari kerja? Cukup dari rumah saja dengan akses sijaker.madiunkota.go.

uangnya kebanyakan. Ini kelebihan uangnya dan ini kembaliannya. Mulai dari nol ya, Pak. Sekarang sudah beres. Antara pemasukan dan pengeluaran sama.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Minggir saya.
2: Lah, bapak elu sing salah. Kok iso elu aku sing diklakson? Karepe opo rek? Bagi pelanggar akan dijerat pasal 287 Undang-Undang 22 tahun 2009, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf A atau marka jalan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat 4 huruf B, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Ayo, demi keselamatan stop melawan arus.
3: Rambu-rambu lalu lintas bukan hiasan jalan. Taatilah untuk keselamatan dan kenyamanan kita bersama.
4: Wis mlaku ning dalan bener kok jek mbak tabak tondo nduk.
5: Jika Anda mendengar bunyi dan lampu kuning berkedip, ini merupakan rambu lalu lintas yang bernama Pelikan Crossing. Berdasarkan peraturan Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009, bahwa fasilitas penyeberangan pejalan kaki seperti zebra cross, pelikan crossing, jembatan penyeberangan orang, dan terowongan penyeberangan orang berfungsi untuk pejalan kaki yang akan menyeberang. Rambu pelikan crossing ini dapat ditemui di Jalan Pahlawan dan Jalan Panglima Sudirman Kota Madiun. Mari ciptakan toleransi sesama pengguna jalan, patuhi rambu lalu lintas agar terciptanya kenyamanan dan ketentraman dalam berkendara, serta demi terwujudnya Kota Madiun yang nyaman dan damai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPPR Radio Suara Madiun.
6: Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.

0: Stop Judi Online. Judi Online.
1: Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Halo, kami dari Leto mengajak sahabat Suara Madiun serta warga Madiun dan sekitarnya.
3: Jangan lupa terus stay tune di
2: 93 FM Radio Suara Madiun.
1: Yang semakin

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kak, hari ini hari apa?
1: Hey!
0: Hello, masa sih nggak tahu? Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
4: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 30 Juni? Beberapa di antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
5: Jangan sampai ketinggalan ya.

Pemda Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, patuh prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan adminduk di kegaman Anda.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2, menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3, membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

Dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari,

19 TFM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: antaranya adalah 30 Juni 1905, Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul Elektrodinamika. Ilmuwan Albert Einstein menerbitkan makalah berjudul tentang elektrodinamika bagian-bagian berjalan dan memperkenalkan teori relativitas khusus, teori fisika pengganti pendapat Newton tentang ruang dan waktu, dan memasukkan elektromagnetisme sebagaimana tertulis oleh persamaan Maxwell. Teori ini disebut khusus karena berlaku terhadap prinsip relativitas pada kasus tertentu dari rangka referensi inersial dalam ruang waktu datar di mana efek gravitasi dapat diabaikan. 10 tahun kemudian, Einstein menerbitkan teori relativitas umum yang memasukkan efek tersebut. Selanjutnya, 30 Juni 1908, ledakan dahsyat akibat meteorit di Siberia. Terjadi ledakan dahsyat di Tunguska, Siberia, yang dikenal dengan peristiwa Tunguska. Kejadian diduga akibat ledakan udara meteorit atau komet besar pada ketinggian 5 hingga 10 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya, 30 Juni 1977, SEATO dibubarkan. Pakta Pertahanan Asia Tenggara atau SEATO dibubarkan tanggal ini. SEATO adalah organisasi internasional untuk pertahanan kolektif yang ditandatangani pada 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi dibentuk untuk menangkal berkembangnya komunisme di Asia Tenggara. Markas besarnya di Bangkok, Thailand. Selanjutnya, 30 Juni 2015, pesawat TNI jatuh di Medan. Pesawat C-130 Hercules milik TNI AU jatuh setelah 2 menit lepas landas dari Lanut Suwondo di Padang Bulan, Medan, Sumatera Utara. Pesawat yang hendak terbang ke Lanut Tanjung Pinang itu membawa 12 kru dan 101 penumpang. Semuanya dinyatakan meninggal dunia.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Lah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
1: Kaget aku.
0: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
1: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo gak protes. Kok kamu yang protes?
0: Dibilangin ngayal. Simbah tahu gak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan.
2: Terus ada pasalnya lo?
0: Wah, bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
5: Sampah he, tak buang sini ayalah, mumpung gak ada orang.
6: Ambune, kok ora enak mentah ya? Ambu apa ya ki ya?
7: Ledalah, lah kok enak sampah toh ya?
6: Iki sing gua sembarang sapa ya? Le, awakmu toh, sing gua sampah iki.
7: Loh, kok ngerti mbah?
6: Ya ngerti toh le, kone sampah ki tulisannya jenengmu kok. Ngene ya le, buanglah sampah di tempatnya, jangan dibuang sembarangan. Sebab iso ngerusak lingkungan lan kesehatan.
8: Dampak membuang sampah sembarangan akan merusak pemandangan, menimbulkan bau yang tidak sedap, mendatangkan banjir, serta bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan mencemari lingkungan.
6: Wes, saiki ojo dibalerin dah yo le. Ora tetek kok tulisan to lele.
7: Nggih, Mbah. Ampun.
8: Mulai sekarang, marilah kita membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
9: Buang sampah sembarangan, no way!
10: Halo, selamat malam.
11: Halo, selamat malam. Kami dari kantor segera kirimkan foto kakak dan KTP ya. Kami tunggu.
10: Oh iya, le. Enggak tak kirim ya.
8: KTP maupun KK memuat beberapa informasi pribadi yang penting, khususnya NIK. Maka dari itu, jangan sebar NIK maupun KK secara sembarangan. Jangan sebar NIK tanpa sensor. Hal ini karena rentan digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikan watermark saat mengirimkan foto atau file KTP, agar foto atau file KTP yang dikirim tidak disalahgunakan. Jangan unggah foto KK dan KTP di media sosial, mencegah adanya celah bagi pelaku pinjol atau pembobolan akun rekening bank. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang. Stop! Jangan asal menyebar NIK dan KK ke sembarang orang.

0: Now, you are listening 92FM. Kamu udah siap belum? Ku OTW ke rumah kamu nih. Jangan lupa bawa pesananku yang kemarin.
1: Di era digital ini, ponsel selalu di tangan. Tapi, saat mengemudi, nyawa kita ada di ujung jari. Setiap kali kita melihat layar ponsel, kita mengabaikan jalan di depan. Setiap kali kita mengetik pesan, kita mempertaruhkan keselamatan. Jangan biarkan ponsel mengambil alih kendali. Nyawa terlalu berharga untuk dipertaruhkan. Saat berkendara, fokuslah pada jalan. Letakkan ponselmu, selamatkan nyawamu. Jangan sampai kita menjadi korban berikutnya.
2: Kempak motor, garong rokok. Hei, patanono, patanono. Dulak saya dilanjut, erak. Hei, mandeko, mandeko. Kita nak meripat ini. Nak bolong ya apa?
3: Kan iku meripatmu, mbak. Lapa sih, Sensi? Iki kan lambe-lambe ku dewe. Piye to ki?
2: Nyepelek, noe.
4: Iya, sepuran sih ngake, mbak. Tak patengi. Maring ini tobat aku.
2: Untung jalo sepura.
5: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas. Setiap hari kita menghasilkan sampah. Tapi tahukah sahabat, sampah yang dipilah dengan benar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Ayo kita kenali sampah. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan alami yang mudah terurai dan dapat membusuk. Contohnya, sisa makanan, buah, sayur, dan dedaunan. Kalau di tempat umum, tempat sampahnya berwarna hijau. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari benda mati, yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Contohnya, plastik, karet, kaca, kaleng, dan keramik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna kuning. Sampah B3 adalah sampah yang berbahaya dan beracun, yang dapat merusak lingkungan. Contohnya, obat-obatan, baterai, dan alat elektronik. Di tempat umum, tempat sampahnya berwarna merah. Kalau di rumah, sahabat siapkan 3 tempat sampah untuk memilah sampah-sampah tersebut. Jangan tunggu nanti, mulailah hari ini. Pilah sampah, jaga lingkungan, dan ciptakan masa depan yang lebih bersih. Yuk, pilah sampah!